Terima kasih warga Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marwan L tadi Bungong Si Tangkis dan menemani kebersamaan pagi Anda di kesempatan baik ini, di saat Anda mungkin masih berada di rumah dengan segala persiapan yang Anda lakukan pagi hari ini untuk melakukan rangkaian rutinitas yang sudah menanti Anda di sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa Anda siapkan dengan baik ya, baik itu dokumen, peralatan ataupun sebagainya yang bisa menunjang kegiatan Anda di hari ini ya. Mudah-mudahan juga dengan semangat baik, apapun pekerjaan yang harus Anda tuntaskan dapat terus selesaikan dengan cukup baik ya. Iya. Dan yang terpenting jangan melewatkan sarapan pagi ya, yang pastinya akan menyokong tubuh Anda agar tetap berenergi, punya stamina untuk melakukan aktivitas ya, di sepanjang hari ini. Kita masih terus temani kebersamaan Anda Warilun yang masih berada di rumah ya, selamat menyiapkan segala sesuatunya, dan untuk yang sudah berada di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, selamat hingga ke tujuan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Propet, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Warilun Cahaya Purnama sudah menemani kebersamaan pagi Anda, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi pagi hari ini untuk perjalanan Selasa 13 Oktober 2026. Sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, suasana pagi kota Banda Aceh saat ini cukup baik, cukup bersahaja. Sang mentari sudah mulai menampilkan cahaya gemilangnya pagi ya hari ini setelah tadi sempat bersembunyi di balik redup awan pagi ya. Mudah-mudahan cuaca yang baik bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas, terkhusus Anda yang bekerja di luar ruangan ataupun di halaman terbuka ya. Sebagian sudut kota Banda Aceh juga masih dibayang-bayangi awan tebal ya. Mudah-mudahan cuaca juga mendukung kegiatan Anda di sepanjang hari ini ya. Kami juga akan informasikan nanti Warilun untuk prediksi cuaca atau perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

Rohalis Warilun, anda masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusra News di Rebonding 2 tadi Warilun sudah kita ketempatkan ke ruang semak anda di San pagi hari ini sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Masih tersisa kebersamaan kita 1 kali 60 menit ke depan untuk edisi pagi hari ini Warilun di perjalanan Senin 13 Oktober 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada hari ini akan didominasi kondisi berawan hingga hujan. Perkiraan tersebut mencakup wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar dengan variasi cuaca, suhu, serta kecepatan angin. Di Banda Aceh diperkirakan berawan pada dini hari hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari dan malam hari kondisi cenderung berawan dan peluang cerah berawan dengan suhu antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar Warilun, kondisi berawan diperkirakan terjadi pada dini hari dan pagi hari, kemudian berpotensi hujan pada siang hari sebelum kembali berawan pada malam hari. Cuaca berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Sabang, suasana pagi hari ini seperti yang dirasakan dan berawan kembali pada siang dan malam hari ya, dengan suhu antara 25 hingga 29 derajat Celcius.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Kurnia Tunzet Warilun masa-masa SMA sudah kita nikmati bersama di

Mudah-mudahan sudah menghibur kebersamaan Anda di sana pagi hari ini, terkhusus Anda yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitas tepat di pukul 8 nanti. Untuk sisa kebersamaan kita di pagi hari ini masih menyisakan waktu 22 menit ke depan hingga kita jelang di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Perilun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh yang berlaku 13 hingga 14 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten dan kota di Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rosby serta terpantau adanya daerah belokan angin dan konvergensi mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Untuk hari ini Selasa 13 Oktober 2026, Warilun potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan meluas ke wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Birin, Pidi, Pidi Jaya, Sebelus Salam, Simulu, dan Nagan Raya. Sementara untuk Rabu 14 Oktober 2026, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang meliputi daerah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Birin, Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Pidi, Pidi Jaya, Sebelus Salam, dan Nagan Raya. BMKG mengingatkan untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara tiba-tiba terutama pada sore hingga malam hari ya akibat pemanasan intens pada siang hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan. Masyarakat juga dihimbau untuk berhati-hati berkendara ketika hujan turun dan angin kencang yang juga berpotensi terjadi.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
9: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang siang wari lumba mandum ya mantan setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali dengan Luntuan Juli yang akan terus menemani Wak Dron hingga tuntas untuk di Poleblah Hotel Indonesia Barat. Senang ke hati. Coba kesempatan ronyo kencidro Juli, tapi kembali ditemani oleh adik-adik magang yang ada di Proput RRI Banda Aceh, dan mereka pihak akan menghadirkan siaran sirupuh ke Wak Dron mandum. Langsung tak capan ya adik Putrina, adik Raisya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Kiban haba uronya adik-adik sayang.
1: Alhamdulillah, semangat taknya uronya membuka sirebo.
0: Paseh-paseh tak bahasa Aceh ternyata. Tapi dari wajah hana hibur Aceh warido.
1: Hi urang Jakarta apa kibana Juli?
0: Hi urang Jawa apa cek? Canda-canda mantang ya. Kira-kira uronya pus tema adik warido dan angkat tema tentang tarian jut.
1: Oh jut,
0: tarian. Tarian pun dah cok tanyo. Tarian sedati, petarian saman, petarian sabotek, peranup lampuan.
1: Ranup lampuan.
0: Tarian ranup lampuan ya.
1: Okey.
0: Nah, dua relon yang kehadir langsung tak sapa lah Cik Mat yang ada berikut sapa ini aja. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Belum tu gerak rupa Ji.
1: Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Adik Raisya nya.
1: Ya, adik Raisya yang menyapa.
2: Adik Raisya di mana?
1: Nah.
0: Adik putri.
1: Nah, adik putri Cid.
2: Oh, nah, adik putri ya. Ya. Nah, mulai kenangan kumang gerobak biru.
0: Insyaallah minggu ke adik putri dengan adik Raisya kayu siaran nanti sidro-sidro. Di sijum-sijum nanti. Ya,
2: orang yang sangat bagus mak modal dia.
0: Cik Mai. Cik
2: Mai itu baik sabang tu lah.
0: Dana saja Cik Mai. Okay.
2: Di bawah jalan jalan kampung, cemak nampung, nak?
1: Jut cemak.
2: Kata cemak memang tu nak.
0: Tema tanya apa adik Abu Nur lah?
1: Tari ranup lampuan.
0: Kiban cemak tak ranup lampuan atau pernah kalan-kalan lom tari ranup lampuan menyen?
2: Pernah lah, tari ranup lampuan kalan lah, tahu kalan lah.
0: Menyen.
2: Lagi yang sama berarti yang nak tahu kalau yang cemah dapat hidabu kan kalau yang puan aku tahu ke baik cemah lah ranuk lampuannya pulang je aku buat.
1: Hai tari ranuk lampuan berarti kan lampuan lampuan ranuk.
2: Nah aku tahu di buku susu ke bang.
0: Kita Dek Raisya mungkin jelaskan Dek Raisya.
1: Munyo setahu long biasa tari ranup lampuannya munyo bak kauri Cik Mat yang bate penyambutan lah penyambutan lintu baru. Nya biasa. Yang lehnya kan untuk bagi-bagi ranup.
2: No, karena waktu naik long ke lagi eh ke
1: orang. Oh, lagi eh. Ini kalau yang ada haji eh, nyan. Ubinaran itu pun lagi eh.
2: Oh, menang. Tadi sekarang itu waktu naik itu baru ada orang baru. Itu perempuan gitu.
1: Ya.
2: Mau namun kum, dong.
0: Cema, tipu-tipu kan yang
1: belah. Iya.
2: Para peserta katanya ke Mandung nah kan?
1: Iya.
2: Ada nggak dia saja butuh kapal kan?
1: Iya.
2: Ada dia saja butuh perahu.
1: Betul.
2: Oh macam-macam lah dia kan lampuannya kan?
1: Iya.
2: Jadi nyaki bangun sabo ada atau tradisi ya? Kayaknya untuk peserta ngaruh kan?
1: Iya.
2: Hanya peserta di perkawinan kau nak?
1: Iya iya. Ya.
2: Kecuali peserta sunatannya Hana.
1: Hana biasa bak kau di darah baru, ke prelinto baru.
2: Prelinto baru. Tak tahu nak ke mana. Kalau kami bersuanya ke orang lama.
0: Tak Cik Mat, rayu-rayu adik-adik ya.
1: Jadi Cik Mat orangnya pula lagu, tak putar. Armawati air.
2: Banyak lagu orang. Lagu uranya pun lagu Jula Malam entah.
1: Jula Malam
2: ini salam-salam ke Kak Fitri ke Kak Po Kak Aisyah
1: Kak Raisa
2: Raisa dengan Kak No Kak Yulisi, sehat keluarga Mandung dan Kurun Rau, nama Mandung Minam, bersehat keluarga, selamat iman dan akhirat.
1: Amin.
2: Kita hayati Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, Wak John, ke Bang Nazaruddin Sin, ke Kak Ju di Sabang, Bang Kak Nazar, dan ke Solam. Ke Cikmu, di mana kita pergi ya.
0: Mandung-mandung, Mudi. Cik mana?
2: Terima kasih banyak Kak Yuli.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampai kembalinya di Resya yang nadi put 7055 Mbak Resya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam adik-adik Long Mandu.
0: Kakak Hayati ya.
4: Kakak Maya nih.
0: Oh, maaf Kakak Maya, ya Allah. Kakak Maya.
4: Iya.
0: Ada Dek Raisya sama Dek Putri kesempatan nuronyong Kak Maya.
4: Selamat pagi adik-adikku yang cantik-cantik.
0: Selamat pagi juga Kak Maya.
3: Sehat Dek Maya, sehat.
4: Alhamdulillah. Temanya apa nih?
3: Temanya hari ini tarian Ranup Lampuan.
0: Iya.
4: Kalau menurut kakak sih itu memang nggak bisa diapakan karena itu kan adat istiadat Getanyoa.
3: Iya betul.
4: Yang adalah ciri khas Tanyoreng Aceh lagi ya.
3: Iya.
4: Kalau bisa lebih dikembangkan, lebih dibudidayakan lah.
3: Mm-mm.
4: Ya itu aja dari kakak dek.
3: Pelagu Kak Maya terbuka?
4: Dari Jaka Bahagia, Wenolom 2 dah.
0: Kawin lom 2?
4: Iya, kawin win lom mentang.
0: Win lom 2 apa win lom aja?
4: Win lom aja.
0: Oke, ada.
4: Oke, salam-salamnya buat adik-adik. Adik-adik, ya bertiga-tiga lah di situ ya.
3: Iya.
4: Buat Cikmat yang udah masuk, buat yang belum masuk, selamat berjuang. Payah memang masuknya kan.
3: Antrian panjang.
4: Iya. Oke lah deh, makasih ya buat adik-adik, selamat tugas semuanya ya.
3: Oke, terima kasih Kak Maya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua penelpon adik-adik, Katro okay. Di bawah kesempatan nuronyo Kak Maya dengan Cik Mat. Langsung dengar lagu Cik Mat Habuna dari Armawati AR dengan judul Ji Oh Jula Mandang.
3: Betul.

0: nyanyian dua buah lagu yang kali tanya dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyawa mandum. Adik Raisya, adik Putri. Hayu tak pilih lagu je, ya?
1: Benar.
0: Kembali tak sapa di Put 7055, adik Putri, bah?
1: Okey.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan Lisa di Pulau Semelu.
2: Oh, jauhnya.
3: Iya, ini Pulau Semelu nih, Senabang.
2: Kiban di Senabang, Kak?
3: Alhamdulillah cuaca di God ini mana? Kedua uro ini alhamdulillah God uro.
2: Ya sama cit lagi di Banda. Ya, Kak, menyo keadaan Kiban sehat?
3: Oh, nyo kurang sehat nyo, Kak.
2: Ya, pakai sakitnya.
3: Karena kan kamu cuaca ini kan kadang-kadang mendukung cuaca, kadang-kadang hujan ini di Semelu kan?
2: Ya. Jadi Kak,
3: kadang-kadang badai tegang.
2: Oh iya. Jadi Kak Jeno, tema uronyo tanyo tentang tarian Ranup Lampuan. Pernah mentang pinan di Sinabang?
3: Kamu nah, tapi iya mentang cin.
0: Wate bak urang mekawin mentang na kalen aka Lisa.
3: Ba urang mekawin na ba anu min sikula na. Bagiannya di Kak. Bak-bak anak mik sekolah pokok di bak-bak bak-bak kantuk-kantuk kayak pendoponya matong dipake ino.
2: Ya terimong-terimong jame menan ya.
3: Iya, kan rampuannya nya di Aceh kan terkenal tadi.
2: Iya, iya.
3: Yo salim-salim gitu.
2: Lagu ile Kak, lagu tempat.
3: Oh, lagu. Judul lagu ji Gaseh Poma.
2: Gaseh Poma. Dari ya. Soan?
3: Yang penyanyi ji katuo, Kak. So, Pirsagang tu.
2: Si Kak Wajid, salim-salim ile.
3: Salam-salam ke mama yang na di Banda Aceh di si di Labui de di komplek BRR ah. Buat pokoknya keluarga mandum-mandum di Banda Aceh salam sehat mandum-mandum bu bak suami cin tengok bak jalan semoga selamat di perjalanan. Bang Arif yang na di Medan Cin. Buat Mbak Peniar lah salam kenal dari Lisa Cin.
2: Salam kenal Bandua, sih, Lisa. Ya.
3: Dari A sampai Z lah enggak bisa tersebut. Satu persatu Cin kan karena tanya pendatang baru.
0: Salam kenal Kak Lisa. Kak Lisa untuk lagu Kak Lisa kan na dari Taufik Lida dengan Gaseh Poma. Menye jasa Poma dari Rafli, menye jasa Poma nasib dari Husni.
3: Nyo mantong Kak Lohan, mecen u gampung karena kasih katrip citanya ana wo gampung.
2: Karindu gampung Kak?
3: Lu kan mawak Banda Aceh.
2: Oh, jadi merantau gede Kak?
3: Nomor 4 suami urang Semelu.
2: Oh iya.
3: Mesir. Jadi kan biasa bahasa ini bahasa Aceh tanya kamu kelido bacu.
2: Adam dale, saya mateng jut.
3: Iya, kan biasa bahasa Semelu. Jadi bahasa tanya agak kamu lido lah bacu dan penting bahasa tanya baik tabo.
2: Betul, karena bahasa adalah warisan Kak.
3: Pesal sih ke mama mateng yang naik di Banda Aceh semoga sehat, bersabe, panjang umur.
2: Amin.
3: Lagi nyaman tong Kak Ba.
2: Oke. Kak Lisa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Lisa lagu ji dari Syahlutan bah dengan Mesin Ugampung. Semoga jut betul ya. Langsung tak terima lama Dek di 886 siapa Dek bah?
1: Oke. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam dengan Wak Jon nyo di Gingping.
1: Oh, Wak Jon kiban apa kabar urangnyo?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana Wak Jon ni deh?
4: Cuaca agak-agak mendung-mendung menana.
1: Mendung-mendung syahdu Wak Jon. Jadi Wak Jon nyo tanya urangnyo tema tarian Ranup Lampuan. Nah, tom neu mentang ini Wak Jon.
4: Nah, bapak urang kawin betul agak urang pegang.
1: Bapak urang kawin Wak Jon ah.
4: Bapak urang kawin tu jadi lagi-laginya ke bapak nak kan uri ya. Kembali ke tarian Ranu, Ranu Lambati kan. Ai kamu kan kon lempuan Lambati, Lambati Ranu mah. Ke kebo bini lan kebo Ranu kagengan.
1: Iya.
4: Memang si ayu dari tarian yang tak ke anak ni galak ni ya.
1: Galak tak
4: Galak tak Mama si anak-anak tanggung-tanggung SMP ya.
1: Ya.
4: Nah, saya kepenari ini jinan mbak orang kawin ha.
1: Ya, Wak John.
4: Ke enak Wak John.
1: Ya, Wak John. Jino apa lagu dah putar ya Wak John ranyo.
4: Coba lagu. lagu Abakar Air apa?
1: Iya, Abakar Air judul di?
4: Judul di Piasa Malam.
1: Kereta Piasa Malam. Piasa. Oh, Piasa ya. Malam. Ya, ya.
4: yang selanjutnya Pak Wak John.
1: Kak merumpak Pak John. Salam-salam Pak John.
4: Salam-salam ke awak orang melihat dan Pak ini jatuh lebih kenam pengumpungan kamu tindak.
1: Haji. Amin.
4: Walaunya kecil emat pun dah.
1: Ya,
4: Cik Mat. Kecik Mat tadi mesti tadi Wak John. Walaunya kita yang datang baru ke mana?
1: Kak Lisa. Kak Lisa dari Sinabang. Si Melu.
4: Tak betul. Tadi mesti mutui sih, lah. Walaunya ke makcik yang ada di Lamara.
1: Ya.
4: Ke Pak Bah Jigli, ke Pak Amri di Kota Melaka.
1: Ya.
4: Walaunya lom ketol lom
1: ke mana mana
4: lah kemusa tu lah tu kan
1: ya
4: apa apa yang nak dibiung kan abisnya lom ke bau di ni ada ujung bete
1: ya
4: abisnya ke mana mana mentang
1: lah jid terima kasih Wak John.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, menangke warihlon, Jino tadengar lagu dari request Kak Liza, Mesin Ugampung.

0: kaca terhibur kita nyoba mandum Dek Resha, Dek Putri dan Kak Letrimong di Petujuh 055 yang akan hadir bah.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa?
1: Ya, Kak Zalwa nya.
2: Oh, Kak Zalwa di Brawe nya.
1: Ya, ya.
2: Jut, Kak Zalwa, kiman puhaba urunya Kak Zalwa?
1: Penang?
2: Puhaba urunya Kak Zalwa.
1: Oh. Bagir, alhamdulillah sikun nikmat wa adik-adiknya sehat mandum.
2: Alhamdulillah, Kak Popi sehat ini. Alhamdulillah,
1: Kak Juli sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kak Zalwa.
1: Alhamdulillah sikun nikmat wa.
2: Oke, Kak Zalwa, tema tanya ronyo kan tentang tarian Ranup Lampuan. Kiban Kak Zalwa nak tahu lawetnya?
1: Nah, ba minggu barosa. Nah, kalau mbak urung pesta.
2: Biasa punya yang neunyan punya tarian yang metariannya pu anak mit pu urung karaya.
1: Anak-anak SD, Kak Juli.
2: Anak SD.
1: Jadi kan ayu, soalnya anak SD kan dah kita kalan ya.
2: Iya, iya, mantul lucu lucu nana.
1: Genit-genit ya, galak kalan.
2: Iya, kan Zalwa.
1: Dari rai-rai anak ayu lah kita kalan.
2: Kanggup terbecut.
1: Hanya tak gede-gede ya.
2: Iya, iya.
1: Jari aja kan hanya tak gede-gede.
2: Iya,
1: betul. Nah, kalau Kak Juli, malam minggu barosa. Anaknya, anak Pak Lurah.
0: Baik, Kak Zalwa luar biasa ya. Adik. Iya.
1: Ini laki lagu kan? Pulau Rubiah dari Ramlan. Iya, ya.
2: Oke. Salam-salam Kak Zalwa.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki, biar pijit dan nasi keluarga Kak Juli semuanya.
0: Amin ya Umar, cuman kena sih
1: untuk adik-adik berdua, salam manis, salam sang selalu dek.
2: Amin.
1: Biar pijit dan nasi keluarga adik dua dua.
2: Amin.
1: Untuk Nek, untuk Makcik Lam Arah, untuk Kak Eli. Yang senabang bunuh toh?
2: Kak Lisa, Kak Lisa.
1: Oh, salam kenal, salam persahabatan, salam persaudaraan sampai dunia akhirat. Untuk Pak Amri, untuk madu. Spesial untuk Kak Juli dengan adik-adiknya, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum rezeki, dia pergi dan nasi keluarganya semuanya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tengok Kak Adik Resha sama Adik Putri, kakak tuh paling suka dengar dari Kak Zalwa, Bandung-Bandung ya. Tengok sampai Kak Juli tengok, tapi tinggal ke kata-kata Bandung. Langsung dah terima Kak Adik Putri bah di 886. Langsung Adik Putri siapa?
3: Assalamualaikum Bang Basri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deja, Juli, Siroti, Sora.
0: Adik Putri.
4: Adik Putri.
3: Heeh.
4: Oke. Sehat mandu mawadro bandai ya sinan.
3: Amin, Bang Basri. Bang Basri, iban pahabaronyo?
4: Ah, bagus, Juli.
3: Adik, ya, putri. Adik putri ya.
4: Adik putri yang untuk anak-anak kata turi lah Oma.
3: Iya, iya, anak-anak masalah Mas Sri. Iya, kalau pajak bubunga Mas Sri?
4: Iban?
3: Kalau bubunga?
4: Gak, mana apa, si tengah tu jauh mana?
3: Awai, awai tak. Iya, Mas Sri.
4: Memang Mas Sri sering nganyan pajak bubunga.
3: Hanya telat-telat ah.
4: Ya.
3: Ya, Bang Basri, tema tanya uronyo kan tentang tarian Ranup Lampuan. Apa nak mentang Tom Nekalan?
4: Nah, tu ya, tu uri nang merah nung bapa tu lebar mulung na mentang Ranup Lampuan kan?
3: Mentang na?
4: Nah, mentang na kelat orang na mentang bapa binti ya.
3: Nyo tarian ji?
4: Tarian aja ya, ji na ane maya pina yan.
3: Urung raya pina.
4: Yo ayo dah, nang galak aja ya.
3: Galak kalen?
4: Galak ada kalen dan memang ranu dalam wanya tadi di mana yang di gapian yang waktu di laga nata untuk waktu pesta-pesta yang darinya.
3: Iya iya.
4: Hanya macam Juli, Putri,
3: Raisa.
4: Aisyah. Kan macam tua-tua nan weh.
5: Ya ana berdale. Tam tu indik lah.
3: Ya, nyo lagu apa lagu Masri?
4: Lagu Sabong nyo. Maimun Air mentang ah.
3: Maimun Air.
4: Ah Maimun Kelambu Biru ah.
3: Kelambu Biru.
4: Kelambu Biru.
3: Okey, salam-salam.
4: Salam pun awak tu Juli Lisa
3: Putri
4: Bandai itu biasa selalu awak tu dengan
3: amin.
4: Alanya nayo selalu aji yang nari berawi Pak John. Ayo bawa buka radio menukah nama dengan oleh In Kaili Kak Nur di Pulau yang Angkaman Tanjung Cin yang yang Alam Baru na dari Langlong malayan ana di Prada alia Banganteng Kaerna alianyan ali Pajonan tolong Pak Amori Wafar alia Amir Mamun di Waila Pak Tai Sinanci alianyan dalam
3: ke semua-semua mandu-mandu. Get get get Bang Masri.
4: Jangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Macik benda sian macik ber sesi berikut je hendak dah terima. Wah. Dek Putri apa nama lagu dari Sa Dek Putri Adik Raisya? Yang gelak-gelik
5: Kak Zalwa dari Ramlan Yahya
0: nah. Judul di Pulau Rubi ya.
5: Langsung tepuk daju Kak Juli. Suara Hilun Man Bandung.
0: Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ngaput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mantan setia di frekuensi 88,6 MHz. Dan untuk berikut kembali ulun tuan hadirkan si Rebo ya, kembali tanya terimong di 7055. Halo, assalamualaikum warahlun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahlun Dayuli.
1: Jadi kan baisan ya?
2: Ya.
1: Dengan?
2: Ya, dengan Radit Elio di Bidijaya.
1: Oh, Bang Radit, masya Allah, selamat hadir ya Bang Radit. Ya, biasa kan Bang Radit di Prodang dud ya.
2: Hanya di Prodang dud yang jari ini Bang Radit lah ya.
1: Oh, Bang Radit.
2: Ya, awal ini.
1: Oke, Bang Radit gimana?
2: Lah, bulu-bulu no kak. Ah, bulu ngerang. Nah, lele jauh lele darah.
1: Jadi Bang Radit gimana cuaca di sini Bang Radit?
2: Ini kondisi sehat lo. Emai ban.
1: Tanya urunya tak angkat tentang masalah ranup lampuan. Di sini mantengna tarian-tarian ranup lampuan.
2: Ah, papat. Hai, yang kakak alun jajah. Nah, teman. Bapak kamu ini loh.
1: Di Pidi Jaya.
2: Nanti kan kadang dari anak-anak SD ini cok. Nanti SD Pak lagi kamu ini kan yang SD yang toto lah. Ini ke punya kamu dari paru untuk kamu masuk SD dari Pantai Raja ke nanti.
1: Pokoknya kegiatan ya. Ini mantang nak menyeranuk-ranuk lampuan di daerah Pidi Jaya nya.
2: Mantap, kamu mantap. Minyak lagi kan walaupun orang jemput dua lada murung, nak jemput dua adalah air khairat kan. Anak-anak gitu dari anak lampuan tapi nanti pada apa pun ada yang kalun jajak macam mana?
1: Alhamdulillah.
2: Anak ada lo.
1: Anak ada lo. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan Be Sirna lah yang nanti ada tanya Aceh ya.
2: Iya, yang kan sebuah tradisi ada memang betul-betul ada Aceh ya.
1: Betul. Baik. Beradik nak dengar lagu dari Sonya kira-kira siapa?
2: Namanya lagu dari Narjan Shahlamut.
1: Narjan Shahlamut.
2: Rindu Gaya.
1: Masya Allah. Rindu Gaya. Salam-salam.
2: Salam pula ke Kak Yuli ya.
1: Masya Allah, terima kasih.
2: Kak Yuli kan urun ke Kak Gigi ke yang kata mau mula Toto.
1: Ah, Bunu Karamik. Nah, Kak Lisa pendatang baru Bunu.
2: Apa?
1: Kak Lisa. Kak Lisa di daerah Pada Bunora Juuh deh. Tamiang, Semelu.
2: Oh, Kak Lisa.
1: Nah, Kak Maya, Cik Mat, Wak John, Kak Zalwa, Bang Basri.
2: Oh ya, Bang Basri, Cik Mat, Pak John. Pak John beserta Pak Amri, ini dua adik abang yang kedua. Ayah adik abang Besi lebih deh.
1: Oh iya.
2: Besi, lagi adik abang.
1: Jid.
2: Undang-undang yang luar ya, tapi ya.
1: Amin.
2: Eh, lain kan, mandu-mandu kaili ya. Lain mandu-mandu ada ilu nipat mentang yang dengar dirbu.
1: Baik, terima kasih Dek Radit.
2: Sama-sama, Kaili. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik, honyo. Oke, nah Radit dah punya ya. Adik Radit ya di kawasan Pidi Jaya kahadir. Terima kasih. Lagu Nazar Syahalam dah Rindu ke Ayah ya. Waduh. Langsung ke Kanda yang kahadir dah terima ngile karena makcik kah kedubit Pak Sango. Halo, assalamualaikum Kak Kanda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda saya.
1: Masyaallah, kiban Kanda. Di sini cuaca aman?
3: Aman, alhamdulillah.
1: Sangat-sangat mendukung aktivitas tanya di luar rumah Kanda kan?
3: Oh iya, betul.
1: Kanda. Tuan. Kiban di daerah Lumbata kan, hana di ojo lah. Ada adat masalah untuk tarian lanup lampuan manteng nah Kanda?
3: Oh, jelas kan. Cuman ya kan, benarkah nak dengarnya ban antar
1: dulu. Oh, Masya Allah.
3: Menan buka, alhamdulillah tren-tren juru-juru.
1: Padahal, makcik padahal kan dari bunokan ke telepon.
3: Ya menan uliki kan. Makasih Bang Radit, Dek Radit. Kamu kan?
1: Alhamdulillah
3: ya. Manwa dari Lamaro lagi.
1: Iya, Pak Kak Yana?
3: ke nak belanja. Oh ya, tempat Kayana Lamaru kan. Namanya di Pasar Gi.
1: Oh, Pasar Gi. Gak kakanda. Oke. Okay. Berarti punya ranup lampuan mentang nak tarian-tarian mentang ditampilkan kan? Ya
3: nak acara. Mantap filmnya bapa urusan tak lintu, urusan baru-baru kan? Nanti tak naik.
1: Masya Allah. Oke, okay, baik. Biasa punya tuan kalian kakanda urung rayu pun mimi ya kakanda?
3: Anak-anak SD agaknya.
1: Anak-anak SD. Imut-imut gemes tak? Berarti pakai
3: pakai pengajian kan? Mama yang hurai raya-raya sahana jeli lewe kan?
1: Iyo tak kalon.
3: Ya, tanya bagus kan goya ya walaupun tapi kan ini galak tak kalon.
1: Iyo betul. Masya Allah. Baik kakak dan lagu pun dengar ronyo sabo.
3: Lagu Sesera Yuli
1: Wensam. Jih, yang betul.
3: Betul. Kita dengar lagu Yuli pilih.
1: Eh, Allah, lagu apa? Pilih. Nihan dari Marwan, Jut.
3: Mengapa je pokoknya menyokai Yuli pilih kan kena.
1: Makasih Kak Kanda. Salam-salam Kak Kanda.
3: Salam Cik Yuli. Semoga sihat sabit.
1: Amin.
3: Selamat Imam dan akhirat. Sampai dua anak dengar kan? Jalan-jalan dia. Enak. Refresi.
1: Ho Kanda, refresinya?
3: Daerah. Ho kan? Rek Melabuh sampai Rek Gempang sampai Rek Dewa. Jadi jalan-jalan lah.
1: Jalan-jalan. Kak Juli ya, hana refresi-refresi ngau kapan dulu.
3: Iyalah, kita tugas.
1: Hayu tak tak kak kandanya.
3: Jadi kanda agak nyanyi. Menyetuga kan jadi apa orangnya. Jadi ya. Ini kan kak bebas, alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Pakai anak ini, jadu.
1: Good kanda.
3: Itu Radhi. Cik Mat, ke Pak Basri, ke Pak Amri, Pak Amir, ke mandum-mandum juga. Mama Cik, gue udah mau lah. Udah mau Cik, no. Dan ke grup surat-surami, ke Yana, ke mandum-mandum.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, Yuli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Kak Kanda. Tertimbang, nama Cik. Sayang, Mak Cik. Kari penokong, telepon-telepon, terima mantang. Assalamualaikum, Mak Cik. Assalamualaikum, Mak Cik.
4: Waalaikumsalam, waalaikumsalam saya nak.
1: Kiban Mak Cik. Sehat Mak Cik.
4: Sehat. Alhamdulillah, nak tunduknya oleh masa lebuh.
1: Masya-Allah. Maaf Mak Cik, bukan pun hendak sempat terangkat karena kanyan kah?
4: Nak lepas memang lagi pukul dia positif.
1: Jut Mak Cik, masya-Allah terima kasih. Kiban pendapat Mak Ciknya tentang tari. Betul. Mak Cik, kiban tentang pendapat Mak Cik tentang tarian ranup lampuan di Aceh yang mantang alhamdulillah.
4: Kena kanyan kat kuhul mudah-mudahan pasti perlu pasti lihat kat lintu mer baru lihat lah air khairat dia perlu nyanyi kat kuhul kerja sama sebab itu esok tau nak nyanyi kat kuhul nyanyi kat kuhul nyanyi kat kuhul tapi nyanyi dulu kat perlu dah air khairat dia nak ke nyanyi sikit di sewa ni sewa ni ikuduk nyanyi tak pun kemas poput bak oli juk sing bangsa dua sewa kau ni ya sewa nak kanan ajuk dia lepas dah awak ni nak kisah orang sepuk kan kan bayu juga pertama dah kau dah habis yang melayu lem
1: dah
4: ikhairat ni dia melayu cuma dia tu tu nya tu dia ni awak ni ke laju nya dah ini laju orang ni rupa dengar orang mamik ni
1: betul
4: ibu orang orang dah ikhairat ni nyarinya ni cerah ni kena ramai so dapat tak nak sebab apa apa jangan mana ada pulu tadi dia nak ambil awak maknya awak tahu yang nya nak ambil pun yang buat jumpa yang sedang dengan nya
1: makcik
4: masya Allah ini nak kawut yang banyak alam dia pun dah leh cik mudah leh awak ni
1: gitu makcik ah. Betul mungkin.
4: Kan dah kira kena dah kira antara lunduknya. Artinya jasa sanawi yang sunat pun itu pun tak baru Kita berdua kan.
1: Betul masya Allah. Tapi lebih ke dah khairat mak cik ah.
4: Pingat mandu
1: kan. Ya, nak syai syai.
4: Apa pingat mandu juga. Dia pingat tengok mandu. Kalau awak tu, mama tak mampu duduk selengah. Gek-geknya cik. Ya, namanya nak cek-cek. Saya kahwinnya cik. Puh sekolah Melayu. Saya puh sabrah semayal. Saya hidup dalam. Saya buruk hidup dalam. Puh pun habis. Masya Allah. Ada semayal. Oh, ada semayal pun. Ia akan sebab kenal lagi je. Sama dia kerja buruk. Puh juga berjuai. Saya ada orang kahwin. Dek. Hidup peng ni siwa.
1: Betul. Kata pil lah cik ya.
4: Masya Allah. Ayah, ayah tak nak lelah. Kali ada kek. Lepas dia ibu-ibu ibu lagu. Ini buku. Ini buku. Ini buku lah.
1: Ya, betul.
4: Buku di luar. Kau ni buku yang mana? Buku di luar.
1: Betul. Ini memang nak nyomaan dari kitab. Ya,
4: nak uji lagu
1: Acik. Cak-cak je, Mak.
4: Tengok-tengok je.
1: Nasihat katanya.
4: Yang tu nak buat luar nak buat suitnya. Dia tak boleh buat air dalam gop.
1: Tak boleh makan nasi. Lagu dari Sao, Makcik?
4: Lagu dari Sabra Mudah, Lek.
1: Sabra Gohlong.
4: Nak kodak apa ya juga deh.
1: Nak kodak apa ya? Hana lah
4: ini. Anak-anak.
1: Mana kau tengah rapat, Makcik. Kau tahu apa nak kan? Tengah rapat di batu sihat.
4: Awak senapa ada anak-anak senapa yang awak dulu?
1: Iya, berarti kat kita.
4: Awak sepuluh anak senapa dulu. Ini lah macam awak sedih. Awak sedih cincu senapa. Awak anak kemulu dan anak-anak.
1: Anak-anak. Mungkin Kak Lisa duri mungkin.
4: Oh, dah kau ikut lah. Yang nangkaunya luas lah.
1: Luas lah.
4: Kenapa yang nak ambil barang? Kata tu ada. Ni memang pet kau awak jadi mengkai awak polo ni tu eh. Awak ni yang kai beli nama dua buah kai buah pula. Eh kai buah dua kampung kena. Kai buah gila hidup kena. Dua buah.

0: Terima kasih banyak sana.
1: Amin ya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ke makcik be. Alhamdulillah. Kanda bawa penelpon langsung dah dengar leh. Enan untuk kak kak Kanda lagu dari Juli spesial Marwan dengan judulnya Cuci Lam Hati ya. Tapi segolam kita dengar leh lagu Habuno yang kagela kele Dek Radit rindu ke ayah ya. Salam kepada mandum yang pasti ji ya. Semoga yang rindu ke ayah terobati dengan hadirnya lagu Nazar Sahlamnya.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: kalian sudah hadir di 47055. Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Arif Mbak di Langkat, Sumatera Utara.
0: Wow, pendatang baru nih kayaknya sama Kak Julia.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Masih diplastikin juga ini masih ada plastiknya.
0: Salam kenal nih Bang Ari.
1: Iya, salam kenal Mbak, ini kan Mbak siapa ini?
0: Ini Mbak Juli, di Kalimantan tadi ya?
1: Di Langkat.
0: Oh Langkat, oke di Langkat ya, baik. Gimana cuaca di Langkat nih?
1: Lumayan cerah.
0: Oh lumayan cerah, alhamdulillah ya. Jadi kalau boleh tahu nih tema, kalau daerah sana nggak ada ya namanya tarian. Tarian tradisional di sana, tarian apa sih kalau boleh tahu di Langkat?
1: Biasa tari Melayu Mbak.
0: Melayu, oke. Kalau biasanya Melayu itu kapan hadirnya? Waktu ada
1: waktu
0: acara?
1: Ada acara-acara entah pernikahan, penyambutan tamu gitu.
0: Oh gitu, masih ada berarti ya. Tarian Melayu namanya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Apa yang mau disampaikan lagi kira-kira nih Bang Ari?
1: Ya, tema tadi apa Mbak?
0: Iya, tema kita hari ini tentang masalah tarian Ranup Lampuan nih, khusus di Aceh nih kayaknya ya.
1: Ya, ya. Walaupun bukan orang Aceh, ini juga kan pernah juga tahu gitu kan. Patut dibudayakan kayak mana gitu, dari dusun anak-anak itu diapakan kan. Di apa kan? Dipelajari lah. Soalnya sekarang zaman gadget kan agak berkurang kan.
0: Iya benar.
1: Ya, itu aja Mbak.
0: Jangan sampai ditinggalkan lah adat-adat kita.
1: Jangan sampai ditinggal. Soalnya sekarang gadgetnya lebih ngeri lagi daripada ini kan.
0: Betul, baik. Bang Ari bisa bahasa Aceh?
1: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit. Coba bilang
1: masih belajar.
0: Masih belajar. Oke, yang bisa apa nih bahasa Aceh? Bisanya apa? Kata-kata apa?
1: Ya.
0: Laki lagu saboh jut.
1: Pak Jobu.
0: Pak Jobu yang jut ya. Pak Jobu ya jut. Lagu jadi lagu apa mau dengar?
1: Lagunya Berge.
0: Berge. Oke. Okay.
1: Lumpok Ek Kapai.
0: Ah, Ek Kapai?
1: Lumpok Ek Kapai.
0: Oh, Lumpok. Nah, Lumpok Ek Kapai. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat keluarga yang di Labu ya. Mm-hmm. Buat mama. Ya selalu bahagia selalu di sana. Buat Lisa tadi. Pendatang baru juga dia Mbak ya.
0: Iya benar.
1: Masih ada plastiknya juga berarti.
0: Masih. Masih disegel ya.
1: Buat yang nenek tadi lah ya. Salam semuanya, salam keluarga, spesial buat Maya tadi ya. Salam saya.
0: Baik.
1: Selalu di sana. Buat Mbaknya Mbak juga saya selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang tak nyokak Juli karena ada pendatang baru lah juga hadir di Perumpun RI Banda Aceh. Terima kasih yang pasti ji ya. Semoga lagu yang Wak Dron laki lagu favorit dan kesayangan Wak Dron. Kembali di 886 tak terimong nih Warelon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sayang.
0: Kakak Yana pakai nomor baru lomnya. Kak Yana bahpun nomor ganto-ganto, suka Yana tetap khas. Hana beda.
2: Aduh, ya ampun. Mau ngeprank, ketahuan.
0: Iya, hanya prank ya Kakak Yana.
2: Karena cara sejuk panem, banget saya ubah. Identitas diri yang saya diubah.
0: Memang khas tak memang suka Yana betul. Ya lanjut.
2: Cara enggak balik urus pun cara kem cara apa ada punya 2 menit pada ngurus perkesan. Mau ngurus kok 2 menit dan 2 detik kan
0: langsung depe kan? Iya. Juli kak kan? Neng ataka apa kak Ulfa, kakak lain-lain kan agak susah-susah karena su hampir sama-sama. Tapi nya Kak Yana jit. Toh mana walaupun nomor neganto-ganto tetap tetap. Iya betul kayaknya.
2: Karena ciri khasnya memang saya dari zaman dari lahir lah cerita ya. Bawa dari lahir lah.
0: Iya betul kayaknya. Tema tanya. Alhamdulillah sehat Kak Yana.
2: Alhamdulillah sehat sih. Adik-adik ini lho Kak.
0: Tengah rapat Kak.
2: Oh tengah rapat. Satu anak sini.
0: Gepegah Kak kan. Minggu ke kan. You plot kan. Sijem-sijem sapo ke kama. Masya Allah. Ya kan harus tanya naju kan.
2: Tapi bagaimana menurut Kak Ina.
0: Kak.
2: Ya, jadi kan sana yang yang menonton video-in video pegah apa kan.
0: Betul ya Kak. Good.
2: Tapi tidak rapat-rapat kok lah ya. Penjara-penjara baca.
0: Penjara-penjara baca kak. Gak kak Adil sampaikan.
2: Angkah deh yang cara palempat kak. Angkah deh yang tidak ikat.
0: Betul ya kak. Jadi kiba kak dengan tema tanya oronyo kak kan tentang tarian Ranup Lampuan. Mantan mana kalian-kalian kak?
2: Oh, menyediakan tentu mantan. Cuman ini lagi apa tapi yang mana 1% sekitar 10% yang mantan
0: lah. Betul ya kak.
2: Kita buka sheet 50-50 kan. Karena terkadang nah yang mana, nah yang mana, yang mana sih musoso, yang hana-hananya kan gantung dan dalam dengan hal-hal yang berbau Islam minuman lah.
0: Betul ya kak.
2: Tarian lagi kan mama gak tak yang mana anak SD.
0: Betul ya kak. Imut-imut.
2: Iya, lagi merosak dan Pak imum nafas kamu dengan gua dah di jalan lah cerita ya, dah di tutu. Jadi anak saya yang mental gede dikau yang jadi putri tu anak nak kaget senyum senyum, kaget kaget dah anak mata jadi tiga tahun saya tahu nak uangnya gede senyum dia kan. Jadi kan lah tak ia dapat mungkin kaget ni anak nak masih nyuruh bayu lagi hanya nak kaya dah ke daerah kampung jadi urus bayu lah ke SMA dah tahu nang. Jadi ada yang menari, mai juli, kau tahu kecek, saya naik apa mana, tak
0: tahu.
2: Kau tahu ragam kemon, mai juli, bapaknya, kan bapak mujuk kok-kok ya.
0: Iya.
2: Saya tak dapat, kok ni hanya orang raya, hana sesuai lelah, kaji tu hal memalukan.
0: Hana layak dan, ditonton ni kakak.
2: Kaji tu sebuah dosa. Hai tu, dia goyang-goyang itu ragam, goyang mandu masa badan kan.
0: Betul.
2: Jadi, yang kahananya di ragam tu terkadang menyanyian JDO kak ada hoho itu pikiran ya
0: betul ya anak lagi le ya kak Yana
2: sampai payah saya awal untuk kadang
0: betul ya kak
2: jadi jangan cek menteng lah nyari-nyari cek ni begitu kan baje-bajenya kan ketat-ketat menan kan
0: betul tanya pi carian kak kan.
2: Ya, karena tanya syariat lagi hamba belum.
0: Enggak, kak.
2: Memang kan?
0: Cik, Kak Yana. Lagu dari so, Kak Yana, nak dengar?
2: Aduh, bergek ke gelak ya.
0: Eh, kapai ke pegah hak puno ni?
2: Lompok eh, kapai.
0: Pendatang baru, Kak Han.
2: Kapai Bahira, bukan? Kena bunyinya dari curi hati luka dari Mustafa.
0: Curi hati luka ya, hati luka Mustafa kak.
2: Oke.
0: Salam salam kak.
2: Salam pontak ke Jumi. Semoga sehat sabe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Dengan
2: nak manis, imut ganteng. Sehat sabe.
0: Amin. Terima kasih ya kak. Masya Allah.
2: Padahal jom lompok dah. Geram kan. Tapi dek bak, dek bak ya.
0: Siap kakak. Patin acara Kak Yana tu. Mulit kan dah kak. Okey.
2: Mulit jalan.
0: Jalan makak. Untuk tinan acara ini lah pokok ji.
2: Acara ini lah.
0: Acara
2: ini lah. Acara ini lah.
0: Oh cici pun.
2: Tapi ayah kok yang imutam dah ya.
0: Enggak
2: kak. Boleh kan ke Dek T, ke Cik Mama, ke Cik Mun, Bangtar, Kak Inong, dan yang terhantam Kak Erna tadi tu. Bang Amin Mahmud, Yamadi. Dan tu pada mana cik tengah kata, Muna, pendatang baru tau kan?
0: Kak Erna, Kak Lisa?
2: Dan yang nyonya.
0: Ari, Ari.
2: Oh, Ari. Semoga betah. Kata biasa pendatang baru. Betah. Punya jadi off. Pesawat menjantung, menjantung jahanan.
0: Betul okay, kak Yana. Terima kasih kak
2: Yana.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih untuk kak Yana yang kehadir. Dan nomor tidak dikenal baiknya si Adbah. Tak dengar lah lagu yang kage habun oleh Bang Ari dan Kak Yana. Ada Kapai ya. Dari Bergit featuring Ayu Kartika. Selamat dengar warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bekal mati belum tong.
4: Hah? Belum apa?

0: yang kita dengar sama-sama Mustafa Kamal ya. Masya Allah, cukup lagak lagu. Langsung tak terimong di 886. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, dari Benokan Pak Amri telepon-telepon ya.
1: Kebal.
0: Pak Amri Benokan telepon-telepon berarti ya. Betul.
1: Yeah.
0: Karena dengar kedua lagu hak Buno kan. Yeah. Anak pupu kan? Anak bengih kan?
1: Pupu betul juga. Ya.
0: Tema tanya kan tentang tarian Ranup Lampuan. Nah, acara-acara di daerah Samahani mantang nah puduk-puduk tariannya atau kagantong dengan dalai.
1: Kamu mantau dek dia. Oh, no, cintanya digalakkan. Dengar digalakkan, karena mana bahapi nucuk itu sanggar seni sauna. Nah, tak kamu bisa mani kita malaka.
0: Masya Allah, ternyata manteng na.
1: Kamu siap tempur, mana wadra nundang. Oh, nundang marmo. Nundang papa najarnya manteng. Ataupun Mbak RRI. Kamu siap tempur.
0: Masya Allah, memang karena bibit.
1: Ya, malah anak lo nang.
0: Anak gadis. Memang kapadum trip biasa tarian yang sanggarnya karena Bang Yan. Pak Amri.
1: Katrik ya.
0: Katrik dari masa.
1: Kanamu.
0: Masya Allah. Jadi kagak gantung-gantung generasi lah cu.
1: Ya.
0: Contohnya contoh. Pasti kan yang narian kan kak berkeluarga, ya nang kan. Nyan nag latihan mit lain lo bina berarti.
1: Nah.
0: Hana punah berarti maksudnya.
1: Hana, nak cuti kau digalak kau.
0: Masya Allah, nyan terbaik ya memang. Jadi
1: ah, ramai orang gelak api anak-anak ambil. Tematu anak ilon Yuli ya. Tengok teke, malah buka teriam. Lantung berdua pulih ya.
0: Cukup galak berarti ya.
1: Anak ilon ya dua apa.
0: Dua-dua ikut berarti?
1: Ya, nak malah ini tujuh kagalak aja ke teriam. Baru lima tahun tak kagak menari buat ikan.
0: Imut-imut tak gemes tak nak mimik pimpinan bang. Betul-betul. Jadi alhamdulillah mantang nak berarti di sini ya.
1: Mantang nak kamu tengah ubet hal ini.
0: Masya Allah. Jadi siap alah, tempur.
1: Alah tempe tapi bang. Kota dia nan bang.
0: Kain
1: tempe. Kain.
0: Ya, ini promosi sih. Pokoknya
1: ini kalan dah api yang penggar seni sauna nah, sauna
0: lega. Oh masya Allah gak. Jadi untuk wari-wari lun mehetna tarian-tarian untuk acara-acara pejet hubungi mana Pak Amri.
1: Dia nak hubungi batangga sauna.
0: Sanggar
1: wanam pia dia doho
0: kak pernah go internasional Abang Pak Amri
1: ya Pak
0: kak pernah tampil di tingkat nasional
1: tingkat nasional nah paling-paling aku
0: kampung-kampung
1: kota-kota mana ya mana cece besar
0: udah
1: aku di sana
0: oke baik
1: mak kadang tengok-tengok menyuka lebih maju lon akan ada
0: dilombakan benar-benar
1: ada lagi dong aku bunyi baik sayang
0: iya betul karena
1: dia latihan tapi
0: betul
1: kadang-kadang latihan Juli
0: Nauro
1: malah latihan.
0: Iya. Sayang cip menyahana kegiatan yang nyana.
1: Ya.
0: Baik, luar biasa Pak Amri. Semoga sanggar pe, apa no sanggar pe Pak Amri?
1: Sanggar sauna.
0: Sauna, ya.
1: Nah, yang coba api rumdome juga.
0: Di YouTube ah. Jad, untuk warih lo jad kalang-kalang kiban maksud ji. Jadi mianak kegiatan pepe jad warih hubungi Pak Amri ya untuk cok sauna.
1: Aja hubungi lo untuk anak pulang bagaimana lo untuk.
0: Baik. Terima kasih. Pak Amri.
1: Tuan lo orang perno cewa anak.
0: Perno sih. Bagian pepernoan. Anak yakin tapi.
1: Manan manya di kampung-kampung ka mantan ni acara ye kamu ano ka? Acara-acara urang pegawai na mantan na dari aran lampuan na
0: mantan na ya masya Allah.
1: Oh nan bagi acara-acara mauli. Di mana ke pudu dari ya urang lebih lela ladon memang urang kan gaya lengo ceramah ke.
0: Iya betul. Kalan seni-seni.
1: Oh, ya,
0: kalan seni-seni tampilan ah.
1: Ya anak-anak berkenal ke gro-gro jombang go ngan cucu-cucu gelo.
0: Heeh, betul-betul.
1: Kadang-kadang hanya
0: je.
1: Anak-anak tu dia ada tu dengan tarian-tarian tu kata dia tiba drama-drama.
0: Iya, betul. Baik, Pak Amri luar biasa ya. Semoga berkembang dan teruskan di generasi penerus ya.
1: Untuk
0: ya, untuk Sanggar Sawinanyo. Baik, lagu pun kira-kira nak laki sapa?
1: Lagu Merantau dari
0: Sonyan, bang?
1: Nasir Marsal.
0: Nasir Marsal ya, Merantau. Jut, salam-salam.
1: Salam-salam. Pon tak kau ada lagi nan malu tiga serangkai yang sehat tapi.
0: Bukan pengasiran tiga serangkai ya, untuk Kim.
1: Sehat tapi boh punya muda rezeki.
0: Je, terima kasih.
1: Mana lewat-lewat, kita mereka tiga kan, ni nomor lo.
0: Iya betul.
1: Nomor apa jurus dili tiga
0: berapa dia? Gak.
1: Telepon tanpa meri, hanana urus. Hanamu, urus kata boleh aku nanya.
0: Anjung bumbung memang nanya.
1: Tanya perlu kan.
0: Silaturahmi.
1: Silaturahmi bojo ke saudara ya kan.
0: Amin.
1: Itu nak takun. Ini anak pameri lah dengan orang tembong silaturahmi.
0: Betul. Amin. Nah. Good. Jut, salam-salam lah.
1: Mana ke Nurul, nanti ya.
0: Dik Nurul lah.
1: Serta keluarga, putih tapi.
0: Amin.
1: Kemudian kecil malam baru mati lamar. Wajong.
0: Jat.
1: Kuyabi ulah kari. Banyak parti.
0: Jat.
1: Kali pagarai.
0: Jat.
1: Oka ayati kerung raya.
0: Jat.
1: Dena ketapang. Malai mandu-mandu maju.
0: Terima kasih Pak Amri ba.
1: Semoga tanya bu teh mandu bu selama emang.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Amri.
1: Ya sama-sama. Terima kasih banyak ada Yulio Malai Wara.
0: Ya terima kasih sama-sama. Nian dua tengah-tengah nak kegiatan di waktu tiat.
1: Oh Hana tahu nak.
0: Hana nyu kaget waktu tiat nak kegiatan.
1: Ya. Talun tu walaupun nak.
0: Je lo sampaikan.
1: Satu telon yang baru. Lalu tuso.
0: Tuso langsung. Ya kan?
1: Memang khas. Acara Bapro Rando Pak Meri. Ya.
0: Cika khas. Ha?
1: Ya, terima kasih banyak, Deli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Amri. Langsung tak sapa di 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Satari, oh.
2: Ya.
0: Iya. Tarian pun yang Nadia Cijaya.
2: Cijaya, mantap kali.
0: Tarian Ranup Lampuan manteng na?
2: Hah?
0: Tarian Ranup Lampuan manteng na?
2: Oh, mancong ya Cijaya.
0: Alhamdulillah. Pajan kegiatan Ranup Lampuan ananya? Padahal acara pun manteng?
2: Acara belum kawin.
0: Ya.
2: Acara ulang tahun.
0: Ya.
2: Enam dong.
0: Enam dong. Jut lah. Jadi lagu lah di sana nak dengar.
2: Lagu Abakar AR.
0: Abakar AR kagak eh bunuhnya.
2: Almawati AR. Almawati AR.
0: Kalau cik deh cik mat. Wak John lah kek bunuh Abakar AR. Dari so kira-kira lain.
2: Kibuk
0: Berkik kalau cit.
2: Apalahu
0: yang golong judul jipu?
2: Apalahu.
0: Nurmala.
2: Nurmala.
0: Nurmala. Jak hai jak sabi. Oh, hayu lagu Nurmala. Jut lah. Terima kasih. Salam-salam.
2: Oh, jut. Jalim kedik Yuli. Kedik Nurul. Di Anggi, ayah pulau. Ya, Jahbi Udah Kaling. Mama, Papa, Nicu Kurung. Kak Inung Lambrung. Kak Ili Pagair. Yana Lambaro. Ikmat Ilam Baru. Elak Ilmu Mandung.
0: Mandung-mandung. Terima kasih, Pak Satari. Oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, dua buah penelpon Kak Eli. Baik lesi aja Kak Eli. Tak dengar dua buah lagu lebar. Anggun featuring Nasar Malsan dengan Meranto. Lagu yang kagelake habun oleh Pak Amri.

0: hadir long kembali Dek Raisya dan Adik Putri. Langsung sampai le. Mantang nak Adik Putri Dek Raisya?
1: Mantang. Kak kembali long.
0: Alhamdulillah. Habunun nanti titik salam dari Pak Amrin tu Adik Putri dan Dek Raisya dan mandum-mandum nak kaya napi. Mandum titik salam Habunun.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, kembali tanya terimong penelpon Kak Eli. Ho Kak Eli nyo. Kak Eli. Habunun Kak Eli telepon-teleponnya. Ya. Kak Debu.
2: Ho ka warih-warih lon nyo.
0: Hanya, iya, karena mantang nawate lebih kurang 15 minit tu ya. Kak Eli langsung hadirnya. Halo, assalamualaikum Kak Eli.
3: Dek Raisa. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yuli dan sayang, Dek Raisa, Dek Pi.
2: Ya, masya Allah. Kiman Kak Eli, puah apa bungahnya?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Ya, nyok, puh dengan pegatnya.
3: Tengah masak-masak. Oh, tengah persiapan untuk keluarga anak-anak.
2: Iya, apa menu orangnya?
3: Oh, senang menu ji sayur bening biar sehat walafiat.
2: Banget dah nyan. Tu um lagi nyo kan?
3: Body tumis.
2: Iya. Jadi Kak Eli ronyo tanya tema tarian Ranup Lampuan. Kibat menurut Kak Eli mantang nan lah wetnyo tarian Ranup Lampuan.
3: Nah, mantang. Jadi kamu nyawa Pak Pesta di guru-guru yang dia lah. Itu yang berada lah yang Pesta kan.
2: Iya.
3: Mantang lah. Yang nyopi kah gantungan dalai eh, lo mah. Kamu sih bisa in lagu pelampuan. Tapi memang anak sama lagi awal-awal pergi.
2: Iya.
3: Menyobro je walaupun kaya miskin asal nak Pesta pasti nak tarian lagu pelampuan kan.
2: Iya, memang ciri khas sebenarnya.
3: Ya, ini orang bapak gedung mantang lah sih. Bapak gedung tidak antara baru orang yang kan. Dia sambut dengan telur arah baru. Nah, berkeran lampuan. Menyanyi di kampung-kampung bapak rumah-rumah. Nenggala ini dah lain. Habak ini bapak tempat kat ini kan. Ya.
2: Yeah.
3: Dia dah lagi randuk lampuan lah. Dia tetap tidur-tidur yang sana mandung ni ya. Tapi menurut saya menyenam sejak anak-anak SD SMP yang kariannya. Dan saya rasa lagi akibat senang.
2: Ya, lebih semangat lah nah.
3: Merinding kan ada kelempuan cucu yang narian kan.
2: Ya. Yeah.
3: Sebenarnya memang tariannya sampai punah sampai gada katanya kan.
2: Ya.
3: Dilestarikan. Dilestarikan juga. Tapi dia memang galak tanya orang dulu dengan cik dadu tanya kan.
2: Ya.
3: Bek lagi tarian kau buat dadu tanya. Man punya selingan-selingan lain. Oh yang pertama kan nak taro je kan.
2: Betul.
3: Man ke mesti dah lagi urung marhaban ini. Bak betul-betul ni kita jari nak.
2: Ya.
3: Karena kan awal-awal urun tuham dia urun tuhannya kan gak puji pak ni umi gak pernah orang cucu kan.
2: Iya iya.
3: Ini kan nali urun sesidu nali dua dua nali jadi kan gak ada marah banci kan. Sebenarnya kan lagi yang untuk si urunnya tetap na umi pina di kampiran jadi beda ada yang tak kalian umi ngurin si kan.
2: Betul.
3: Lebih galak tak kalian umi macam
2: ni. Ya betul Kak Eli.
3: Menang-menang dari Kak Eli, Kak Putri, Dek Raisa dan Kak Yulian nyo.
2: Jut Kak Eli. Nyoronyo pun lagu dah putar Kak Eli.
3: Lagu Sabah dari Jut Rani. Kak Jut Rani.
2: Golom.
3: Jalur Jimerang juga.
2: Jalur Jimerang. Okey.
3: Jimerang okay. Karena suasana ujian kan. Kadang nak lewat-lewat kru. Nak Jimerang larut deh kan.
2: Betul, betul, betul. Jut, jalan ya, salam.
3: Salam yang pun le ke Yuli. Semoga bersehat dengan Dek Raisa, Dek Kupri, Si Ina.
2: Amin.
3: Semoga awak roh berbahagia sambil nanti berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga-keluarga adik Yuli.
0: Terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama. Untuk Kak Rizkana, Cik Jakarta Mamuno, semoga bersehat dengan keluarga Pak Amri dengan Ibu. Untuk Kak Ati Sin, untuk berken Pak Sabtari Us dengan Kak Nur Cina yang nadi Aceh Jaya semoga bersehat sih banyak ide untuk Amir Mahmud sih untuk Makcik untuk Kak Inom dan untuk mandu-manduan dengan mantau semoga bersehat mandung wari-wari tanya terima kasih adik-adik semoga bersehat mandung waronan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Kak Eli, masya Allah. Luar biasa penjelasan dari Kak Eli ya adik ya.
2: Masya Allah Kak.
0: Terima kembali di PUT 7055.
4: Halo Arehnun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dengan soalnya
4: soalnya
5: sehat Dek Titi.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Dengan soalnya
5: adik Reza sehat sih.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Ngapain itu tuh?
4: Yahbin ya.

0: Sedih kalau dah kandung anak Ali namanya awak tahu pun
1: kejarung ya? Hmm,
0: nyanya. Kejarung atau kalau nak.
1: Man punya tarian dan kemampuan awal yang nyinu pak beda ya bit bak ya bit kalian.
0: Hai no lagi tanya buka apa pun no beda hai beda tak ni beda sama kahana li kahana li lah. Munya munya ibirin nak mentok.
1: Munya ibirin lah dom munya acara kauri kauri pesta mentok. Man lah dom yang tergantung dari permintaan keluarga sih nah. Lah dom anak li gepungnya sebab maksud ji hana galak gu melenggok lenggok sang semenan. Jadi tergantung dari keluarga semenan kan.
0: Kak Reza apa?
1: Terima kasih ya, Bit.
0: Iya, kawan tu yang buka aku.
1: Okey, terima kasih ya, Bit.
0: Okey, salam-salam bagi kawan tu yang bahagia tapi diceria tapi ya.
1: Iya.
0: Cik Mat Buna, Pak Amri di Kota Melaka, Kak Eli, Pak Ketari Ui, Wak John. Saya mandu-mandu juga yang kata mong, yang kata mong.
1: Jujur yang mandu, wah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bit.
2: Ya, luar biasa. Nah, ya, Bit Habuno dengan Kak Eli.
1: Kak Julinya langsung juga taputar lagu ke Wari-Wari Lon dari Kak Eli di Pagar Air. Muno gelake Jalo Jemerang dari Cut Rani, Kak Juli.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Baik, dua buah lagu ya kali tanya dengan sama-sama ya. Semoga aja terhibur ketanya. Langsung tak sampai ya kehadiran Dek Putri.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dek Putri.
2: Oh, Kak Hayati ya.
3: Ya, Dek Putri. Kenapa nama Kak Halo dengan Dek Putri?
2: Kan pikir kali diangkat menurut Kak Juli. Rupanya kalau
1: anak je lah.
2: Nah, ada ring telpon pikir kali diangkat.
1: Perintah lah, nama beres.
3: Ya, betul Kak Hayati kadang gerogi.
2: Oh, perintah dalam lu. Bubengah.
3: Berumah waklah sendiri orang nak unduri.
2: InsyaAllah.
3: Insya Allah. Ngek kan Yati. Nah, bukan Kak Yati. Tak berapa waran manhai nah. Punya adik Juli kat Turi ya.
2: Jadi insya Allah untuk buat live
3: lah. Oh, ya, ya.
2: Ngek Kak Yati kiban.
3: Alhamdulillah baik dek. Buang wet-wet tak
2: ada. Alhamdulillah. Ah, buang wet-wet jalan.
3: Wewek jak belanja.
2: Oh ya ya, biasalah ibu rumah tangga.
3: Nyangkinya jak belo gule, jak belo campli, kau nak?
2: Ya. Nang kali ni magun.
3: Ya, tengok si nang golam lih siap si lo.
2: Gen. Dang magun ni, tok kena ni.
3: Nyangkinya dengar adik-adik cantik ni. Ya,
2: betul. Kak Happy tema-tema royakan tentang tarian ranup lampuan.
3: Bereh lah.
2: Bereh eh? Macam menari-nari lah orangnya.
3: Yang ke Kak Yati tadi kan si tentang purno tarian ni.
2: Berarti guru lah cara
3: pembahasan. Mereka jadi ni Kak Yati yang jadi goyang ni karena karayaan ni.
2: Baji goyang ni ada Kak Yati?
3: Punya Kak Yati goyang tu kan pasti anak Kak Yati hidup muka.
2: Ya.
3: Kadang anak Kak Yati sebaya adik-adik putri ya dah.
2: Mungkin
3: buat nah, tiga tujuh.
2: Tu awak lemah tu. Ya Kak Yati. Gimana mantarian zaman gimana bisa nak berubah Kak Yati? Mungkin dari cara gerakan mungkin zaman lagi model jino kan
3: inovasi baru lah ya kan dek hana merubah
2: berubah
3: hana berubah menyoran lampuan tetap tari di gubah batik renung mah karena munyo tari pulain dari buka akhirnya hana gumeh batik ya.
2: Jadi jitna inovasi baru nah gerakan baru betul.
3: Elak mesti dek menyobat teh. Ini variasi dicit lagak-lagak adik ini muka.
2: Ya. Tak jadi hias.
3: Ini bentuk kapai, ini bentuk kupiah tungku umar kan. Macam-macam model lah dah pegang. Baca-baca je cik lah Kak Yati. Yang nak pesan dengan ujar eh.
2: Ini mumpung Kak Yati pegang punan sahabat guru kan. Jadi kalau nak tanya, jadi punya tari ranuk lampuannya memang je urung inang yang banyak. Hanjut memang maksudnya asal-masal di pekan urung inang yang tariannya.
3: Memang dek urung inang kipan dah pegang. Bukan di kedepan kan maksudnya kita pegang kan tapi menyuruh gambar ranuk kampuan lagi bencang kan
2: ya bil no bil bil
3: ya tapi menyuruh inang di kapah gerakan di maksudnya buat jok-jok menama menyuruh gambar bayangkan dek abang gede jarang macam abang pun serahkan dah gede jarang macam kalau dia bencang
2: betul beda punya tari-tari sejati dari zaman lah
3: jenis
2: ya betul Kak Yati
3: perbedaan je yang kehina nah.
2: Ya
3: jid lah jid
2: jid lagu-lagu apa Kak Yati tak
3: aku hamungkin mepaling
2: hamungkin mepaling dari?
3: Dari Marwan L
2: Marwan salam-salam Kak Yati kakak
3: salam-salam yang pompon tak ke adik-adik Ellen adik Putri adik Juli adik Sarah
2: Raisa
3: semoga waran bersukses Inana.
2: Amin.
3: Semoga jika penyiar yang paling the best.
2: Amin.
3: So, seperti yang kakak ni misalnya kan. Nah, contoh je dah pegang sobat siun ni lagi kak Acul kan. Semoga contoh teladan bagi adik-adik. Well.
1: Ya. Kakak Ayati. Kakak Ayati lagu. Lagu kakak kan dari Marwan L.
3: Nya de.
1: Kakak ge bunuh oh. Dekat kanda.
3: Oh, nak minta pula ini nya.
1: Baik sangat
3: lagu gak aman.
1: Ha?
3: Soal lagu aman punya oh, Wak Kak Cik, Wak Kak Yati dia.
1: Nah, Faisal Ulka je akak kau dalam Faisal Ulka?
3: Oh, beres tak ni Faisal Cik, favorit Kak Yati ya.
1: Betul dia berpaling?
3: Hana mungkin berpaling.
1: Yang lain nak berpaling, tak Hana mungkin.
3: Oh, Kak Cik, Kak Cik, baik berpaling lah dari radio kan. Je
1: dah Kak Yati.
3: Yang salim Hana dua Cik ke Kak Nara yang lah. Yang kata mondamo waris dan yang mandu untuk moga bertehat mandu kesehatan lebih utama lah.
1: Betul.
3: Ke Pak Amri Cik, ke Bang Amir, ke mandu-mandu juga lah.
1: Betul.
3: Ya, baik dan pun nanti ke mandu-mandu lah tu. Ke mandu-mandu ni.
1: Kak ingat tu kak. Enggak lah kak, terima kasih ya kak apa?
3: Enggak, sama-sama adik-adik mandu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, nak kakak Ayati luar biasa ya. Terpaji dengan selaku pelatih.
4: Iya, kak berpengalaman berarti.
1: Mana tanya pre partisipasi sabo di penelpon segolong tanya top siaran si rebuh nih bak kesempatan nuronyo. Langsung di telepon di 0886 atau di 7055 warehlon. Banyak Hana langsung dah dengar lagu Kak Hayati nyo. Betul. Di Raisya mungkin nak salam-salam terspesial je. Langsung mantang dan dah terima. Kak Raisya dengan Dek Putri punya silam kesau ke sahabat-sahabat mungkin yang sana.
4: Ya mungkin salam ke keluarga Dile yang nak dibirin di Matang khusus Ji, nah Wengsi, abang-abang, saudara-saudara Mandum. Kemudian nangen sih yang di Medan, nah yang di nyona yang paling Ji ke Dek Umaroke, sahabat Pena ya. Mungkin salam ke Man Mandum lah, waris-waris lon yang mungkin saatnya dengar dengar radio Proput RRI Bandar Aceh. Semoga bersehat-sehat dan mandum, berkepemudah rezeki dan kepemudah segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya Allah. Mungkin ada putri nak salam siapa?
5: Ya, menancit salam-salam ke keluarga pun yang nak di Selimum, tetangga-tetangga mungkin yang nak tengah dengar radio RRI Proput . Alahan ngon-ngon memandum yang nak di bandar, yang nak di Nagan, cik, saudara di Nagan, mandum-mandum. Dan mandum warilun yang kak bergabung maupun pendengar yang hana ikut bergabung. Jadi semoga tanya sehat lebih mandum.
1: Luar biasa, terima kasih ya. Dek Putri dan Dek Raisya, dah dengar mantan lagu yang kakak kele kak Yati apa? Karena hana yang tambung leh, jut kan?
4: Jut, hana pun satu, mohon awak kamu pergi request lagu punya mana.
1: Biar Raisya kan? Biar Raisya biasa galak dengan lagu apa?
4: Ya, lagu Puan Intan.
1: Puan Intan.
4: Intan Puan.
1: Okey, punya Dek Putri lagu dari Sa?
5: Ya, Intan Puan galak cik dari... Ni kan lagi Riuk Bicah.
1: Riuk Bicah. Okey, segolongnya tak dengar lagu yang kakak lelaki Kak Ayati, Faisal Ulka dengan Mepaling.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Demikian, Sirbuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Dan di lapangan kemana mereka di mana untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha Baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha Dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

Mate Ane Mepat Jerat Gadeh Adat Pat Tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Relong yang masih terus stay tune di 88,6 MHz, di mana untuk lagu-lagu hiburannya kita cukupkan sejenak. Berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti siaran berjaringan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Julian yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Pro 4 Budaya Anu Nanggrok Batavia menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wadullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wadullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Selamat Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutla juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
2: hai mengikuti. Ayo yang kompak Pak, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke, yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Enggak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang enggak ikhlas ya sudahlah ya enggak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Daswarsyah ya. Daswarsyah.
3: Betul sekali. Heeh,
2: tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan Pak.
2: Oh masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya, saking jernihnya oh, jadi bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya, kelihatan ya Mas ya?
3: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Yep,
2: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba
2: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh ya, sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Ya.
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi Mak. Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas Bang Ahmad, kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Imponopo kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Imponopo? Bisa ya? Oh bisa, oke okay. Ya di belakang lambai tangan. Ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaringan nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya Bang Haji. Nah, ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya.
3: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya, cuy. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoomnya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa ya, by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: By phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
4: Ya, waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Padahal boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Padahal lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padahal?
4: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh, lempur gimana kabar?

0: Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
1: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayaki.
0: Iya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
1: Alhamdulillah, acara cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
0: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
1: Ya.
0: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Das?
1: Baik, baik Pak Balgi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
0: Siapa Das?
1: Untuk mengenali sejarah.
0: Baik.
1: Pada abad 6 sampai abad ke 13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
0: Siap.
1: Nah, zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di Kalimantan. Itu setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
0: Oke. Nah,
1: jadi ada tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Basunting.
0: Iya.
1: Ini Jarangpang Tinggi.
0: Iya.
1: Ia memakai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas sekarang ini kampung menguasai wilayah itu.
0: Baik.
1: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Papus Sungai Kuning.
0: Okay. Nah,
1: ketiga Sagindo ini mewakili kerajaan Majapahit kala itu.
0: Baik.
1: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaluyung dan kerajaan Majapahit. Okay. Nah, kerajaan Majapahit inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
0: Baik, baik.
1: Ah, jadi kita langsung saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Cerampas sekarang ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
0: Iya.
1: Yang bernama Putri Suluk Makan.
0: Putri Suluk Makan ya.
1: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Di kala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah di kala itu.
0: Iya.
1: Dan di saat belak mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengikat politiknya. Sehingga di itu kita diserang sekarang.
0: Baik.
1: Jadi suluh makin suluh siapa itu ibu gitu.
0: Iya.
1: Jadi ibu dari Putri Suluh Makan ini bernama Putri Jindai Alus.
0: Siap.
1: Putri Jindai Alus dia punya anak gadisan di satu Putri Suluh Makan. Keluar ibunya itu keluar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga Sagindo itu.
0: Baik.
1: Jadi punya niat untuk menang gadis Putri Suluk Makan. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa peramah kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
0: Okay.
1: Datang dari

Putra Mahkota ini diterima dalam bentuk cincin bermata hitam, yang satu lagi datang lagi dokumen dari utusan Putra Mahkota kerajaan lain bahwa cendera mata lagi dalam bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari Putra Mahkota lain bahwa kalung hitam berlian itu. Jadi diterima semua dengan kesepakatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putri puluh makan. Baru sadar dia, kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya ikut saya punya cita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingatkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dibutuh, kata orang tua ini, bawalah anak bagi putri sebuah makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, putri suruh makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu kadang-kadang itu ada Bukit Lintang. Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa? Rasa-rasa ketemu nanti kali ini tadi. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Baik-baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu. Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan seperti

0: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di lokasi, salam juga buat Kurkudila di Kurkudila. Salam buatnya semua-semua yang
1: enggak deh. Apa bertanya mungkin boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
2: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, enggak
2: tahu pakai baju.
1: Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
2: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
2: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi?
2: Menceritanya.
1: Iya.
2: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh, Bang, dua-duanya gitu ya.
3: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaca begitu,
1: Bang, ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya, Bang, ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya, dari Bapaknya ya, saya mengambil kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Cantik. Mungkin saya akan berkunjung ke Halima ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini. Itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini yang penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, yang harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kaco dengan air hapus pohon kayu dan kandang di kota itu. Maka kelestarian alam harus
1: dijaga. Iya, iya. Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah, Pak Das?
4: Tidak, kalau di wilayah Danau Kaco, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada macam kamu berkebun, tapi jauh dari hutan dikenal itu adalah hutan yang rehun.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan negara, hutan yang
1: okay.
4: Jadi sudah dilarang, termasuk hutan adatnya juga sudah dilarang. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya, adik-adik. Pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam, gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya, Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan, Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Pernah melakukan sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikitnya bagaimana
1: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
3: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
3: Jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
3: Oh, ratapan.
1: Ya.
3: Oke.
1: Karena
4: jangan tinggalkan ratapan metode air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka itu. Dengan menjaga alam.
3: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya. Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh.

0: drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya.
1: Ada pantun, Pak.
0: Ya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya, silakan.
1: Ya, satu tip pantun satu.
0: Ya, silakan Pak Ji.
1: Ibu derai hujan di rimbo.
0: Cakap.
1: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sepi.
0: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu nggak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
1: Oke. Selamat sama.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji.
1: Amin, amin, amin.
0: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Nurul Jumito untuk edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.11 waktu Indonesia bagian Barat, Warehlon senang sekali di hari ini kita kembali bersama. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita sampai sore nanti ya, sampai ke pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
2: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
1: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Dewi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
3: Udah, Pak Dokter.
2: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
1: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
2: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
1: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
3: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh RRI Programa 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

0: Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Demikian Warihlon, satu nomor lagu bersama Cut Zuhra, duet dengan Nazar Shah Alam yang sudah menghantarkan kita pada pukul 14.49 menit dengan judul Rantai Peteman. Untuk warih-warih yang senang dengan lagu tersebut, semoga sudah terhibur ya. Kita berikan satu informasi ya Warihlon ya, dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan Hari Artritis Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Oktober ya, kemarin tepatnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit radang sendi. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenali faktor yang mempengaruhi kesehatan sendi, termasuk pola makan sehari-hari. Artritis sendiri merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi, di mana gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengutip dari laman The Arthritis Movement, salah satu upaya untuk mendukung kesehatan sendi adalah dengan memperhatikan asupan makanan. Terdapat beberapa jenis makanan yang mengandung nutrisi dan senyawa yang berpotensi bisa membantu mengurangi peradangan. Yang pertama ada minyak zaitun nih Warihlon ya, bagi yang punya minyak zaitun, apalagi yang extra virgin yang mengandung lemak tak jenuh dan oleokantal yang berpotensi membantu mengurangi peradangan, dan di mana kandungan polifenolnya juga dapat mendukung kesehatan tubuh. Yang kedua ada ikan yang berlemak seperti salmon, sarden, makarel, teri, dan haring yang mengandung asam lemak omega 3, di mana nutrisi ini berperan dalam mengatur respons terhadap peradangan tubuh. Dan yang ketiga ada kacang-kacangan, di mana seperti kacang kenari, almond, kacang mete, kacang tanah yang mengandung lemak sehat dan vitamin serta mineral, di mana kandungan nutrisi tersebut berpotensi untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan ada juga biji-bijian seperti rame atau flaxseed yang mengandung asam lemak dan senyawa antioksidan. Warihlon, ada juga buah beri, di mana buah beri mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh. Vitamin C-nya juga berperan dalam pembentukan kolagen yang penting bagi tulang rawan. Dan tentunya di urutan selanjutnya ada rempah-rempah ya Warihlon ya, seperti kunyit, jahe, bawang putih yang mengandung senyawa berpotensi yang tentunya bisa mempengaruhi proses peradangan. Bahan-bahan tersebut bisa ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari. Dan juga ada tomat nih Warihlon, yang sangat mudah untuk kita temui ya. Tomat mengandung likopen, yaitu antioksidan yang memberikan warna merah pada buah tersebut, dimana senyawa ini diteliti karena potensinya dalam mempengaruhi proses peradangan tubuh. Dan ada juga sayuran hijau, sayuran berdaun hijau, dan keluarga kubis mengandung vitamin serta antioksidan. Nutrisi tersebut membantu melindungi sel dan mendukung kesehatan tulang sendi. Jadi gampang ya, makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk menghindari atau mengurangi, bahkan bisa memberikan kesehatan untuk sendi-sendi kita begitu ya. Dan Warihlon, konsumsi makanan tersebut perlu diimbangi dengan pola makan seimbang. Namun makanan tersebut tentunya tidak dapat menggantikan pengobatan atau menjamin berkurangnya nyeri ya. Pola makan bergaya Mediterania yang mengutamakan sayur, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan lemak sehat dapat mendukung kesehatan. Penderita artritis tetap perlu berkonsultasi dengan tenaga yang menentukan penanganan yang sesuai. Begitu ya Warihlon ya, bukan berarti tidak perlu lagi konsultasi nih ke dokter setelah makan makanan tadi ya. Tetap harus konsul kalau ada yang namanya sakit-sakit sendi, nyeri atau apa ya gitu. Jadi untuk warih-warih dimanapun berada, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat. Semoga bisa menjaga kesehatan sendi dan juga mengurangi peradangan, juga nyeri-nyeri. Warihlon, masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satunya bersama Una dengan judul Cinta Tan Memakna. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Tentunya Nurul di hari ini gak sendiri dong. Ada adik-adik yang manis dan imut-imut ini yang akan menemani Nurul di acara Pro Dangdut. Boleh sapa dulu wari-wari kita Pro Dangdut. Nanti kalau misalnya kakak bilang Pro Dangdut, kalian jawabnya?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul. Iya, udah tahu ya. Okay. Udah tahu passwordnya ya. Jadi setiap ada ware-ware yang masuk, jadi kita bilangnya Assalamualaikum Pro Dangdut, gitu ya.
2: Oke, okay, siapkan Nurul.
0: Nanti kalau misalnya warenya nggak jawab Dangdut adalah kita,
2: oke.
0: Okay. Kita batalin ya.
2: Oke. Okay. Kita siapkan.
0: Iya. Siap. Gak usah kasih lagu ya. Oke. Okay. Buat ware-ware yang mau bergabung silakan 0651470555. Tapi wari kita udah tahu betul nih ya kalau acara Pro Dangdut, apalagi udah ada yang standby nih. Langsung kita sapa?
2: Oke.
0: Halo, Assalamualaikum
3: Pro Dangdut.
4: Iya, betul. Salam, Dangdut adalah kita.
0: Hari ini jumpa lagi nih sama Kak Yana. Jumpa lagi sama Kak Yana. Gimana
4: ya,
0: kabarnya?
4: Iya dong. Kalau Kak Yana masih di sini tetap jumpa.
0: Sama adik-adik ini dong.
4: Kecuali ini Kak Yana udah ke Lydia. Jauh kali ya. Jumpa jauh kan?
0: Iya.
4: Ini Banon, gak apa-apa.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Yana?
4: Alhamdulillah sehat, segar, lelah. Pindah-pindah waktu mesti.
0: Bisa lah tuh ya.
4: Kadang mendung, kadang mendelek mentarinya. Giliran mendung lagi ikut pada redo kan. Aduh ya Allah. Prank mematari hari ini.
0: Kak Yana mau lagu apa nih sore ini?
4: Hari ini lagu dari si ini aja deh.
0: Dari siapa?
4: Si Benigno.
0: Benigno. Aduhai. Oke, siap. Kita cari
4: aduh
0: dulu.
4: Aduhai di situ 33.
0: Aduhai banget ini. Ini udah dapat nih, Kak.
4: Tapi kayaknya yang percaya aduhainya baru satu, yang dua belum lihat jadi belum percaya gitu.
0: Siap. Nanti lebih aduhai kalau itu.
4: Kalau udah lihat nanti baru. Kan? Ini aduhainya satu aja dulu.
0: Oke, siap. Ini udah dapat nih, Kak.
4: Oke. Memang kayak enak suruh duduk tadi, nanti duduk ya, saya suruh nyanyi aduhai.
0: Siap.
4: Oke mbak, katanya. Salam pertama buat Nurul, buat Putri, buat Raisa, bener gak?
0: Betul.
4: Buat Nurul, Putri, Raisa. Ataupun Nurul, Raisa, Putri. Terus semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
4: Terus buat Depi, masa Depi cepet, tinggal dikukut aja. Terus buat Cik Mama, buat Cucu, buat Pak Le, buat Isan, buat Jaria, kayak ini kita semua ya.
0: Okay. Terima kasih.
4: Terima kasih semuanya.
0: Cantik-cantik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Yana ya dari Lambaru. Oke, siap. Di belakang Kak Yana nih, siapa lagi nih? Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
5: Waalaikumsalam, lanjutlah kita Nurul.
0: Iya, ada Bang Rusli dari Surin.
5: Ya, benar.
0: Gimana kabarnya hari ini Bang Rusli?
5: Alhamdulillah sehat, Nurul gimana itu?
0: Oh, alhamdulillah sehat juga. Bang Rusli udah kenalan belum sama Putri sama Raisa?
5: Cuma kemarin dengar suara aja gak bisa masuk, waktu sirbu.
0: Oh, waktu sirbu. Boleh deh kenalan dulu nih.
2: Salam kenal Bang Rusli, ini Raisa.
0: Halo Bang ya, Rusli.
5: Saya juga salam kenal sama Raisa sama Putri ya.
0: Iya. Bang Rusli mau ditemenin pakai lagu apa nih?
5: Lagu Roma Irama ya.
0: Roma Irama, boleh. Judulnya?
5: Yang Kaya Makin Kaya.
0: Yang Kaya Makin Kaya. Baik, kita cari dulu. Boleh deh salam-salamnya untuk siapa nih?
5: Salam-salam untuk Nurul.
0: Terima kasih.
5: Kata Putri ya.
0: Iya, Putri sama Raisa.
5: Putri, Raisa, tiga-tiganya.
0: Iya.
5: Semoga sehat selalu di situ, berkah kamu, berkah hati sama iman yang akhirat.
0: Amin ya Allah.
5: Nah, itu Kak Yana tadi, Kak Ayati, Ayam Bin, Wak Yon, Ayaga, itu Kak Eli Begair. Nah, Nina di Gitu ya. Ya, Kak Juju dan semua-semua ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Rusli.
5: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin ya. Terima kasih Bang Rusli sudah bergabung. Langsung kita putarkan ya. Lagu okay. Pertama tadi ada. Ada lagu apa nih?
2: Aduhai.
0: Aduhai. Dari siapa? Dari siapa? Dari Benigno ya. Okay. Sama Ira Suara. Langsung kita putarkan. Semoga terhibur untuk semua warga.

0: Demikian Warihlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro, juga Bang Rusli tadi ya dari Surin. Gimana? Enak kan lagunya? Aduh, high banget ya. Terus yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin katanya. Ini kayak apa ya? Yang miskin struktural gitu ya, yang memang udah diatur gitu ya. Oke deh, kita sambung lagi nih Pro Dangdut nih yang sudah bergabung, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita,
0: adik-adik. Iya. Kak Eli udah jumpa belum sama Raisa sama Putri?
1: Di udara udah ngomong-ngomong tadi.
0: Iya. Oh, tadi pagi ya?
2: Iya. Jadi,
0: kok Kak Nurul enggak diajak?
2: Nurulnya di mana?
1: Kemarin enggak boleh, dibilang enggak boleh ngomong-ngomong sama adik-adik baru.
0: Oh iya. Sekarang udah boleh dong. Pertama orang ini disuruh istirahat dulu karena belum saatnya mereka menggempur. Ngaduk si Rebo nanti udah sampai bebui lah ya.
1: Iya, siap-siap dulu mentalnya, suaranya ya.
0: Iya, lah makanya. Gimana?
1: Kayak dulu lah. Aku dulu di situ di ERI, tapi dulu di lantai 2, sekarang di bawah kan.
0: Oh, Kak Eli dulu di sini juga.
1: Ada juga kayak adik-adik ini juga berapa bulan, 6 bulan juga situ.
0: Oh, iya.
1: Tapi udah zaman dahulu, kan.
0: Zaman dahulu ya, sebelum adanya gadis-gadis itu ya.
1: Sebelum ada Nurul kadang.
0: Sebelum ada Nurul.
1: Okay. Lama kali dulu kan di situ. Jadi enak juga lah sama orang-orang di situ kan, karena kita suka juga siaran-siaran kayak itu kan.
0: Iya, betul. Kak Eli, Kak Eli mau lagu apa nih, Kak Eli?
1: Hari ini agak ini sikit ya, tapi bukan Kak Eli yang kecewa, Iis Dahlia aja ya.
0: Oh, Iis Dahlia. Kak Eli gak usah ikutan ya.
2: Iya, kirain Kak Eli yang kecewa ya.
0: Iya, betul lah, makanya lagunya pilihannya gini ya.
2: Pengalihan isu kan.
0: Ya, Kak Eli.

0: tu Bang Rusli. Semoga banyak langganan Bang Rusli ya.
1: Amin ya Allah.
0: Untuk Amir Mahmud juga, untuk Pak Amri, untuk Wak John, untuk Hayati di Korea, dan semua yang lagi mantau ya. Semoga tetap semangat terus walaupun apa cuaca di sini panas dingin.
1: Oh, iya. Iya, ya, berubah-ubah ya, Kak ya.
0: Ya. Ya, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kak Eli dari Pagar Air. Iya. Belum hafal ya, maklum ya. Masih hari kedua ya, tandem ya. Oke, di belakang Kak Eli nih, kita sapa lagi ya, Raisa sama Putri ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, kawan-kawan, saudara-saudaraku.
1: Iya, saudari dong. Iya, Cik Mat gimana hari ini?
4: Kabarnya sehat ini?
1: Sehat,
3: sehat.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Cik Matnya gimana?
4: Alhamdulillah sehat hari ini Cik Mat.
1: Sedang di mana Cik Mat?
4: Sedang di Jembatan Lembaru.
1: Oh iya, panas ya?
4: Alhamdulillah dingin.
1: Oh dingin. Di sini panas kali ini sampai silau Nurul.
4: Di lain daerah, lain cuaca ya.
1: Iya, itulah, kayak jauh kali pun kan.
4: Iya, padahal lain tempat, lain rasa.
1: Iya, siap. Mau lagu apa nih, Cik Mat?
4: Hah?
1: Mau lagu rasa apa nih, strawberry?
4: Lagunya lagu strawberry aja atau campur anggur ya.
1: Campur anggur.
4: Ku minta maafmu aja ya.
1: Ku minta maafmu, ya ampun ya,
4: itulah, karena sakit gigi ini Cik Mat nih. Katanya kan lebih bagus sakit hati daripada sakit gigi kan.
1: Iya, itulah, berarti tipu ya. Yang orang-orang tipu bilang lebih bagus bilang itu, ya. Iya, sakit tipu gigi ya.
4: Ah, bagus sakit gigi, dan jungkir balik Cik Mat disini, boleh sembuh juga.
1: Semoga cepat sembuh Cik Mat.
4: Kalau sakit hati makan bakso somay aja udah sembuh kan.
1: Itulah. Betul sih.
4: Punya sampai licin dia.
3: Iya, sakit gigi enggak bisa makan apa-apa ya Cik Mat.
4: Enggak makan apa-apa. Air putih udah minum sakit. Nah, yang mana lagi sakitnya ya?
1: Itulah.
4: Baru kali ini lah kurasa sakit gigi.
1: Iya, makanya cepat sembuh
4: dulu,
1: ya.
4: Kalau dulu enggak percaya aku dibilangnya sakit hati, bagus sakit hati pada sakit gigi.
1: Karena belum pernah gitu.
4: Belum pernah.
1: Kalau udah pernah udah
4: sakit hati. Trauma.
1: Boleh deh salam-salamnya di Cik Mat.
4: Ya, salam-salamnya untuk Kak Nurul dan kawan-kawan semua di situ, adik-adik dan keluarga selama iman dan akhirat.
1: Amin. Untuk Cik Mat juga
4: barusan ke Kak Julia, Wak John, Mbak Amri, Mbak Masri, Kak Hayati, Kak Diana dan semua
1: siap, terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat?
2: Iya,
1: lagi di jembatan Cik Mat. Jangan lompat ya Cik Mat ya. Ingat tujuan Anda simpang 7.
2: Iya.
1: Oke, kita dengarkan dulu lagu Iis Dahlia tadi ya. Walaupun kecewa, kita tetap harus minta maaf nih.
2: Betul. Setelah kecewa, minta maaf.
1: Iya, betul.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan siapa tadi?
1: Kak Eli dan Cemat.
0: Betul. Masih ingat ya ternyata Raisa ya. Kak Eli tadi dari Pagar Air dan juga Cemat dari jembatan. Jembatan mungkin sekarang udah nyampe ke Simpang 7 ya. Semoga laris manis untuk satenya ya. Cematnya enggak usah, udah cukup sekali aja. Kita sambung lagi nih Bro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dando, ada lagi dan.
0: Ada siapa nih? Ayo.
3: Siapa nih?
0: Pak Amri dari Kota Malaka. Padahal mereka baru nyombongin diri tadi loh Pak. Katanya ingat dipanggil suara Pak Amri. Ternyata sebenarnya
2: enggak. Kemarin udah tahu.
0: Iya.
2: Hari-hari ini kami nggak sempat ngomong, entah kemana Dek Putri sama ini Reza.
0: Gitu, tadi nggak sempat ngomong ya?
2: Nggak sempat ngomong, ngomong sama Juli dari dia, nggak sempat ngomong.
0: Kemana tadi?
1: Rekaman kami.
0: Oh, sibuk, biasa sih. Masih banyak yang harus direkam ya.
2: Orang Pampari nanti udah kenal suara.
0: Betul. Karena khas ya suara Pak Amri ya. Hanya mudah diingat.
2: Pak Amri tiap hari ada absen.
0: Beres emang Pak Amri ya. Mau lagu apa nih Pak Amri? Sebagai hadiah kita putarkan nih. Khusus hari ini. Lagu apa nih Pak Amri?
2: Lo begitu saja kok marah.
0: Lo?
3: Enggak marah dong. Kami enggak marah kok Pak Amri.
0: Itu dangdut bukan sih Pak Amri?
2: Dangdut dari Elvi.
0: Elvi ya? Lo kok gitu saja marah Elvi Sukaisi. Oke, sudah dapat ini. Boleh salam-salamnya untuk siapa nih Pak Amri?
2: Salam-salamnya pertama nih buat tiga serangkai di studio nih.
0: Siap, terima kasih. Salam kembali.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian tema baru. Wadah orang pisang, kandar, lumbar daya, abu ula garing. Gaya TV Korea.
0: Siap.
2: Ya agak lampu lo, Kak Eli, Pagar Air. Dena Ketapang.
0: Baik, terima kasih kita, Pak Amri.
2: Ya, sama-sama Dek Noro, Tiga Serangkai.
0: Iya, sama-sama juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri tadi ya, dari Kota Malaka.
1: Pak Amri dari Kota Malaka ingat.
0: Oh ingat gitu ya. Cuma tadi
1: suaranya aja
0: Karena mungkin ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja agak beda ya.
1: Iya.
0: Memang begitu sih. Kadang-kadang beda ya suaranya kalau beda bahasa tuh. Oke deh Pak Amri, semoga selalu sehat dan juga bahagia, selalu bisa bergabung di Prodangdut ya. Begitu juga untuk wari-wari yang tadi sudah bergabung, ada Kak Iyana dari Lambaro, ada Bang Rusli dari Surin ya, ada Kak Eli dari Pagar Air, ada Cik Mat
1: dari Jembatan.
0: Oh, iya, dari Jembatan. Terus ada siapa terakhir?
1: Ada Pak Amri dari Kota Malaka.
0: Iya, betul sekali. Terima kasih semua yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung hari ini. Gak apa-apa ya, jangan sedih, jangan galau, jangan merana, jangan cari jembatan. Jangan kecewa ya. Insya Allah besok bisa berjumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dan kita hadirkan dulu ada Elvi Sukaisih nih, Loh Kok Marah untuk Pak Amri di Kota Malaka sebagai lagu penutup di hari ini di acara Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih untuk Raisa dan juga Putri.
1: Terima kasih juga Kak Nurul.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia bersama kami, selamat sore kami ucapkan dan semoga selalu bahagia juga sehat ya sekeluarga. Untuk warih-warih yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh, lekas pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sore ini Warihlon, semoga apapun yang Anda lakukan bisa lancar, dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan tanpa kendala apapun. Warihlon, pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.
4: Bedah jak but. Assalamualaikum.
5: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
6: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
7: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
5: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu Cap Merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
4: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala BGN tinjau pelaksanaan program MBG di SD Negeri Cot Meraja Aceh Besar. Informasi lainnya, harga ayam potong naik mencapai Rp80.000. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bojang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja Kecamatan Belang Bintang Kabupaten Aceh Besar Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungannya, Kepala BGN sempat makan bersama anak sekolah untuk memastikan kualitas program MBG di Aceh berjalan baik dan berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cot Meraja, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Makanya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Nah, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu. Ya. Misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami, minta ayam, itu ayam semua. Gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh dan sekitarnya termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Harga untuk sekarang ini harga 75-80.
3: Itu jenis apa ukurannya?
4: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, sekarang sudah berubah pasaran 70-75-80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Masih dari Banda Aceh, pendengar, harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga Rp80.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas jual beli di pasar. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Rosmaini Ujung.
5: Harga cabai di Banda Aceh masih bertahan tinggi hingga hari ini. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Pedagang mengaku jumlah pembeli maupun volume pembelian turun drastis. Yang biasanya membeli 1 kilogram, kini hanya setengah kilogram.
6: Beli kurang pembeli aja?
7: Kurang pembeli.
6: Kalau ternyata pembeli, jumlahnya kurang. Jadinya satu-satu, kalau yang biasa 1 kilo, beli setengah.
5: Pedagang bernama Rahmat mengatakan, kenaikan dipicu kelangkaan pasokan dan faktor cuaca, terutama musim hujan yang mempengaruhi produksi. Di sisi lain, kenaikan harga ini cukup memberatkan masyarakat, apalagi di momen Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana aktivitas kenduri meningkat. Sementara itu, untuk harga bahan pokok lainnya terpantau stabil. Beras masih Rp230.000 per 15 kg, telur justru turun dari Rp50.000 menjadi Rp40.000 per lempeng. Pedagang dan masyarakat berharap harga cabai dapat segera kembali normal, serta pasokan dari daerah penghasil dapat kembali lancar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Banda Aceh, Rosmini Ujung melaporkan.
0: Saudara pendengar, 5 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Aceh terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal yang merupakan bagian dari upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha hingga pendampingan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan menjangkau pasar nasional. Berikut kembali laporan Munzir Budiana.
1: 5 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM terpilih sebagai pemenang program Jawara Lokal JNTS Pres di Provinsi Aceh. Pengumuman berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh pada hari Senin 12 Oktober 2026 sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana. Kelima UMKM terpilih masing-masing memperoleh dana pengembangan usaha Rp15 juta hingga dukungan promosi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan kualitas produk, memperluas usaha, dan menjangkau pasar baru. Adapun pemenang pertama adalah UMKM Cutka Heritage Food dari Banda Aceh, kemudian Dapu Metakeh dari Aceh Besar, serta juara ketiga Udeng Du dari Banda Aceh, dan juara keempat diraih Madu Bang Uno dari Loksemawe, dan juara kelima Keneba Indatu dari PD Jaya. Manager Public Affair JNTS Press Adrian Syah Halim mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya berupa layanan pengiriman, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan pengemasan, serta pemasaran melalui media sosial dan platform digital.
8: Sebagai perusahaan logistik yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas UMKM, kami melihat bahwa banyak pelaku usaha lokal menggunakan layanan pengiriman pengiriman kami untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Ya, oleh karena itu JNT Express ingin mengambil peran yang besar dalam mendukung perjalanan UMKM tidak hanya dari sisi pengiriman, tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu para pelaku UMKM bisa berkembang.
1: Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia, Ari Anindya Hartika, mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang pasar, terutama setelah terdampak bencana alam.
7: Menangkan memang kegiatan ini kami selenggarakan Kementerian UMKM dengan JNT Express dan juga pemerintah Provinsi Aceh. Itu kita dalam rangka juga untuk pasca bencana ini kepada para pengusaha UMKM yang terdampak bencana ini, kami ada kolaborasi kegiatan antara di kementerian itu juragan UMKM dengan di JNT Express ini Jawa Tengah.
1: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Reza Ferdian berharap pendampingan bagi UMKM tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi berlanjut melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, promosi dan akses pasar. Kolaborasi berbagai pihak dinilai penting untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Aceh secara berkelanjutan.
9: Jadi untuk para pelaku UMKM di Aceh, khususnya 18 kabupaten kota terdampak bencana kemarin, mereka sudah mulai aktif kembali, walaupun tadi saya sampaikan belum semuanya. Ya, karena memang ada pelaku UMKM yang awalnya seperti di Pidijaya itu tadi, pelan-pelan dia menambah kapitalnya, menambah modalnya, sehingga hingga mencapai miliaran rupiah. Ketika bencana datang sebentar, hilang semua dan itu sulit untuk bisa bangkit.
8: Menghadirkan
1: program Jawara Lokal merupakan bagian dari perayaan 10 tahun JNT Express dan dilaksanakan di 5 daerah di Indonesia. Provinsi Aceh menjadi daerah ketiga setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Pemilihan peserta dilakukan melalui kurasi administrasi dan wawancara bersama Kementerian UMKM serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh dengan mempertimbangkan keunggulan produk, identitas lokal, dan potensi pengembangan usaha. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi swasta. Berikut laporan reporter RRI, Cindy Novita.
10: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 13 Aceh menjajaki kerjasama dengan RRI Banda Aceh untuk memperluas publikasi berita perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kemampuan jurnalistik sumber daya manusia bidang kehumasan kampus. Hal tersebut dibahas ketika jajaran LL Dikti Wilayah 13 Aceh melakukan audiensi dengan RRI Banda Aceh di ruang rapat RRI Banda Aceh pada Selasa 13 Oktober 2026. Kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membahas peluang kerjasama publikasi berita perguruan tinggi swasta di Aceh melalui portal rri.co.id. Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, menjelaskan bahwa RRI memiliki pedoman gaya penulisan berita tersendiri yang diterapkan bersama prinsip dan kode etik jurnalistik dalam setiap produk pemberitaan. Dalam audiensi tersebut, Kepala RRI Banda Aceh turut memperkenalkan portal rri.co.id dan platform RRI Digital sebagai bagian dari pengembangan layanan informasi dan konten digital. Sementara itu, Ali Umar SAG MPD selaku PIC Tim Kerja Bidang Tata Usaha, Kehumasan dan Protokoler LL Dikti Wilayah 13 Aceh mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik penulisan berita sesuai kaidah jurnalistik serta pengelolaan konten digital. Menurutnya, LL Dikti ingin menjalin kemitraan dengan RRI untuk membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan di perguruan tinggi swasta, khususnya dalam memproduksi berita yang layak dipublikasikan di media daring.
11: Yang pertama memang kita ingin bermitra untuk bisa bekerja sama dengan RRI. Karena kita ada beberapa jumlah 68 perguruan tinggi swasta di Aceh dengan jumlah prodi hampir 3.084 prodi. Itu memiliki di setiap PTS itu ada humasnya. Nah, kita ingin kembangkan SDM humas di perguruan tinggi. Bagaimana pemberitaan online, apakah sudah sesuai dengan portal jurnalistik atau tidak etika. Karena pada hari ini kita ingin menjadikan SDM humas di perguruan tinggi itu benar-benar orang yang jurnalistik, yang nanti tidak ada tabu muncul di kemudian hari apa yang disampaikan kepada publik. Itu tujuannya.
10: Ia berharap melalui kerjasama tersebut, humas perguruan tinggi semakin memahami teknik penulisan berita yang baik, sehingga informasi mengenai kegiatan, prestasi, dan perkembangan kampus dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Dengan Kepala Capdin Pendidikan Aceh Utara kemarin menerima penghargaan Tokoh Muda Pendidikan Strategis dari JMSI atas kontribusinya memajukan pendidikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Komitmen memajukan dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peran sekolah dan tenaga pendidik, tetapi juga dukungan media dalam menyebarluaskan informasi yang objektif serta mengangkat berbagai prestasi generasi muda. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Atas komitmen tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Muhammad Johan, SPD, MPD menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Loksemawe Aceh Utara tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kemitraan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan insan pers dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
2: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan terima kasih kepada JSMI ya. JSMI atas penghargaan yang diberikan selaku mitra strategis tokoh muda peduli pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Penghargaan ini menjadi sebuah komitmen Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan mitra pres yang objektif untuk memajukan pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Utara khususnya SMA, SMK, SLB. Semoga dengan penghargaan ini menjadi kontribusi nyata kemitraan terhadap insan pres dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara.
1: Ia juga mengapresiasi kontribusi insan pers yang selama ini turut mempublikasikan berbagai prestasi dan perkembangan positif dunia pendidikan di Aceh Utara. Ia berharap kolaborasi antara Cabang Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan insan pers semakin kuat sehingga mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan serta melahirkan generasi Aceh Utara yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Hambas.
3: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
4: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
3: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Loksmawe, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Sawusikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
5: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Aceh Jaya menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula melalui program Bawaslu Gosto School atau Bawaslu Sawu Sikula di SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Desa Panton Krung, Kecamatan Darul Hikmah pada Senin. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif di kalangan pelajar sebagai calon pemilih pada pemilu 2029. Ketua Bawaslu Aceh Jaya Muhammad Afzal mengatakan pendidikan demokrasi perlu diberikan sejak dini agar generasi muda menjadi pemilih yang kritis dan bijak.
6: Yang mana tujuan ini agar kegiatan ini bisa setidaknya memberikan pembekalan kepada mereka sebagai pemilih pemula yang akan memilih

0: memberikan pendidikan kepemiluan secara langsung kepada para siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan wawasan baru bagi pelajar yang sebelumnya belum pernah mendapatkan edukasi kepemiluan secara langsung dari Bawaslu.
1: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami yang mana mereka belum atau tidak pernah melakukan pemilih, mendapatkan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan pemilih pemula di tahun 2029 nanti.
0: Melalui program Bawaslu Sausikula, Bawaslu Aceh Jaya berharap para pelajar dapat memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pemilih pemula. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Teko Umar Scout Competition TUSC 2 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya Aceh Barat Senin sore 12 Oktober 2026. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
3: Teko Umar Scout Competition atau TUSC tahun 2026 resmi ditutup di Bumi Perkemahan Gampung Penagapaya, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat pada Senin sore. Kegiatan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa pramuka Universitas Teko Umar yang mana telah berlangsung selama 4 hari sejak 9 Oktober 2026. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UTU Rinaldi Iswan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, dan pembina UKM Pramuka yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut.
4: Alhamdulillah hari ini UKM Pramuka Universitas Umar telah menyelenggarakan kegiatan Umar Scout Competition kedua tahun 2026 dengan sangat baik dan lancar. Ini juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak, dari pimpinan, ya, Rektor UTU, serta jajaran dan juga teman-teman mahasiswa dalam yang tergabung dalam UKM Pramuka UTU. Mewakili pimpinan, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada UKM Pramuka serta Bapak Pembina UKM yang telah mempersiapkan dengan matang kegiatan ini.
3: Ia mengatakan jangkauan peserta TUSC tahun ini semakin luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada pelaksanaan sebelumnya peserta masih berasal dari wilayah Aceh Barat, tahun ini kompetisi tersebut diikuti peserta dari 4 daerah. TUSC 2026 diikuti 248 peserta dari 9 sekolah yang terdiri atas 138 peserta golongan penggalang dan 110 peserta golongan penegak, yang mana para peserta berasal dari Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Jaya. Kompetisi tersebut mempertandingkan 8 cabang lomba, yakni masak kreasi, lomba keterampilan baris berbaris, melukis, pertolongan pertama pada kecelakaan, pioneering kreasi, survival kit, dan lomba cerdas cermat. Rangkaian penutupan turut diisi dengan pengumuman hasil perlombaan dan penyerahan piala kepada para pemenang. Hasil akhir dari kompetisi didapati MTsN 3 Aceh Barat berhasil meraih juara umum golongan penggalang, sedangkan MAN 1 Aceh Barat menjadi juara umum untuk golongan penegak. Rinaldi berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kompetisi dapat menjadi bekal berharga bagi para peserta ketika kembali ke sekolah dan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi semangat dan keceriaan peserta sepanjang kegiatan berlangsung. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah imbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati, terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta

0: masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya, seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
1: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Banar Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
0: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah gelar roadshow pasar tani yang dipusatkan di lapangan Sanggamara, Takengon. Berikut laporan reporter Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah gelar kegiatan roadshow pasar tani di lapangan Sanggamara, Takengon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pasar. Ada berbagai hasil tani yang dijual, mulai dari sayur, buah, hingga produk pangan lokal. PLT Kadis Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan pasar ini untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana promosi petani dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat luas.
4: Yang menjadi pedagang di sini adalah penyuluh kita dan BPP dari seluruh kecamatan, kemudian dari pelaku usaha kecil menengah kita atau UMKM Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya ini bisa membantu masyarakat kita karena yang dijual di sini baik sembako, sayur mayur, gas, telur, minyak, dan jajanan ini harus lebih murah daripada yang dijual di pasar.
3: Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan potensi pertanian daerah. Roadshow pasar tani ini diharapkan akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk pertanian sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
7: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
6: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, pelaku kekerasan seksual anak disabilitas di Subulus Salam diringkus polisi terancam 240 bulan penjara. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Kepolisian Resor Subulus Salam meringkus seorang pria berinisial SS di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka yang sempat kabur selama 3 pekan ini ditangkap atas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang memiliki keterbatasan intelektual. Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini digelar di Mapolres Subulus Salam dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Ikmam. Kasus ini bermula dari laporan ibu korban berinisial L pada 19 Agustus lalu. Berdasarkan penyelidikan unit PPA dan tim Resmob, pelaku melarikan diri keluar kota karena merasa panik dan menghindari proses hukum.
9: Beberapa alat bukti yang telah ditemukan, yang mana benar bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut yang telah dilakukan oleh tersangka berinisial SS. Dan penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan tersebut diperoleh hasil dari gelar perkara, yaitu kasus atau laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap selanjutnya atau tahap penyelidikan.
8: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka dari tempat kejadian perkara di Desa Laibersih, Kecamatan Penanggalan. Atas perbuatan bejat tersebut, pelaku dijerat dengan KAN Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Tersangka terancam hukuman berat berupa kurungan penjara paling singkat 200 bulan hingga maksimal 240 bulan, serta hukuman cambuk atau denda ribuan gram emas. Demikian Juprianto dari Kota Subulus Salam melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sebuah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Mepat jerat.
1: Pro 4 Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Baik, terima kasih Warelo di Purwodadi berada masih bersama kami RRI Program 4 Wabanda Aceh. Warelo pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya Warelo masih akan kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi-informasi menarik akan kami pilihkan ke ruang dengar Anda menemani suasana petang Warelo semuanya. Buat Warelo mungkin yang baru aja kembali dari tempat rutinitas Anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan ke ruang dengar Anda. Mungkin Warelo ini sedang menikmati secangkir teh atau kopi ya. Semoga teh atau kopi dapat menenangkan Warelun semuanya di kesempatan pagi petang hari ini ya. Masih aja teringat pagi ya Warelun ya. Baik Warelun, berawal dari sekedar mencoba Nur Aisyah Safira, siswi Mandua Banda Aceh. Siswi Mandua Aceh Barat berhasil melaju ke Grand Final Gen Halal Championship 2026. Ia menjadi salah satu dari 30 peserta yang berkesempatan mengikuti tahap final di Borgor dan Jakarta setelah melewati seleksi yang diikuti lebih dari 4.300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perjalanan tersebut dibagikan dalam program Sore Ceria RRI Melabuh pada 12 Oktober 2026 kemarin bersama Nur Aisyah Safira atau Caca dan juga Ubaidillah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum sekaligus juga pendampingnya. Dan Caca juga mengaku awalnya mengikuti kompetisi tersebut untuk menambah pengalaman atas dorongan Ubaidillah. Dan meski belum memiliki banyak pengetahuan tentang produk halal dan sempat merasa kurang percaya diri, ia terus belajar hingga bisa berhasil melewati tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni 2026. Kompetisi ini menguji pemahaman peserta tentang kehalalan produk mulai dari makanan hingga kosmetik dan obat-obatan dan juga barang guna lainnya, serta peserta juga menghadapi soal analisis serta materi lain termasuk matematika, ekonomi syariah dan juga pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tertentu. Ubaidillah menjelaskan pihak madrasah meningkatkan jumlah peserta dari 5 orang pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 25 siswa pada tahun 2026. Dari proses tersebut Caca berhasil melaju ke tahap grand final dan menjadi perwakilan Aceh Barat yang akan mengikuti rangkaian kegiatan nasional. Bagi Caca, pencapaian ini menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus belajar dan ia juga mengajak generasi muda agar berani mencoba kesempatan baru dan lebih teliti mengenali produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ubaidillah juga berharap keberhasilan Caca dapat menginspirasi pelajar lainnya untuk menggali potensi diri dan juga berani berkompetisi. Dan menurutnya pemahaman tentang produk halal penting ditanamkan sejak dini agar generasi muda semakin kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi maupun digunakan. Baik Warelon, bagi Warelon yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Kopet Budaya Anu Nanggrok.

ら。おわあん。

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.

kajian tentang fiqh berjamaah. Itulah kita lanjutkan dengan matan wal asah sihhatu qudwatis salimi bis salisi bi kasri lam ay salisil bauli. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat asah sihah, sah mengikuti orang salim dengan orang salis, artinya salisil bauli, orang yang berkekalan kencing. Yang menjadi imam adalah orang yang salisil baul, orang yang berkekalan dengan kencing setiap saat tanpa ada waktu yang meluluskan salat. Seandainya kita kadarkan, kita takdirkan seseorang untuk salatnya 4 rakaat butuh waktu standarnya 7 menit, misal. Si salisil baul adalah satu penyakit kemaluan tentang masalah kencingnya tidak bisa tertahan, keluarnya pun tidak terasa. Menyebab Aceh zaman gekun orang menjanjami salisil baul. Di ketika kencingnya keluar, kemaluan zakar pada laki-laki basah dengan kencing. Seandainya dia salat dalam keadaan bersih daripada kencing, tidak memungkinkan. Seandainya geprek gemita wate gesembahyang bekna dalam keadaan salsul bol hana wateli, maknanya memang ka penyakit si daim hadas, orang selalu berkekalan dengan hadas, nama lainnya, nama umumnya. Nah, pembicaraan tentang si salisil baul adalah satu penyakit yang memang penyakit yang keumum terjadi. Cuma kadang-kadang urang gedanyo hana sadar bahwa kakenang penyakit salisil baul. Orang normal, orang sehat, kencingnya disunatkan istibra. Di ketika kencing, sunatnya menurut mazhab Syafi'i, karena menyohana salah ulun tuan dalam mazhab Malik, kalau tidak salah, wajib hukumnya setiap kencing wajib istibra. Istibra itu adalah melakukan usaha supaya kencingnya habis, bebas daripada kencing, menuntut usaha supaya membebaskan diri daripada kencing. Boleh dengan berdehem-dehem tanah noh, boleh dengan mengurut-ngurut zakar, boleh dengan berjalan-jalan melangkah-langkah. Sehingga ana sebagian kitab Nyuhana Salah Luntuan Nawawi Al-Bantai dalam Hayatul Zainnya ada menulis sebanyak-banyaknya 60 langkah. Maknanya naurum kondisi gedanyo hana sama. Di saat selesai daripada kencing, yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, jangan tergopoh-gopoh. Jangan langsung menyiram, membersihkan, bersuci. Istibra. Lakukan usaha-usaha yang menurut gedanyo nyo kabeh kah selesai daripada kencing. Karenanya masalah fatal. Miftahus salat abtahur, kata Nabi, pembuka salat adalah bersuci. Tanazzahu minal baul,
Dalam hadis, berbersih gada daripada kencing. Fa inna ammah azab kubur minhu. Mayoritas umum azab kubur daripada kencing. Bukan tidak memberi zakat, bukan durhaka kepada orang tua, bak kencing, bai. Dikidika di pada waktu kencing bermasalah, maka imbasnya cukup fatal. Salat kita tidak dihukumkan dengan salat. Permasalahan lebih besar lagi jika orang melakukan tawaf wajib, umrah atau haji, sedangkan kencingnya tidak terbebas. Dalam arti kata hanasah tawaf. Dikidika hanasah tawaf, maka tidak berhasil untuk tahallul. Dalam arti kata tetap dalam, masih dalam keadaan ihram. Nyong kudung dan nyong kenta wau gampung dah kuwau ihram saja, karena belum berhasil tahallul. Itu permasalahan kencing. Makanya jangan disepelekan dan juga jangan membawaki kepada was-was. Maknanya lakukan sebagai anjuran sebagaimana yang telah dianjurkan. Selesai kencing, istibra. Lakukanlah usaha-usaha yang membawaki kepada diri kita terbebas daripada kencing. Yang itu kondisi orang normal. Ketika orang sudah mengidap penyakit salsilbol, maka tidak ada jalan lagi untuk salatnya terbebas daripada kencing. Misal waktu duhur 4 jam dari posa hingga poput, misal contoh pejing waktu duhur, butuh waktu minimal lebih kurang 7 atau 10 menit untuk salat. Tidak ada tersedia waktu 10 atau 7 menit yang kondisinya terbebas daripada kencing. Lamar dikata tetap waktu dia, orang itu melakukan salat, tetap kencingnya keluar. Nah masalah, ketika orang seseorang sudah mengidap penyakit salsulbol, apakah boleh menjadi imam? Ini masalah. Nyokonya yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam masalah salsulbol, mungkin dalam masalah taharah, dalam masalah najasah, sudah ulama sudah membahas. Orang salsulbol itu ada syarat-syaratnya untuk salat. Semisal wudunya tidak boleh sebelum masuk waktu salat. Yang kita tanya kadang umu tuha tengok, kadang kena penyakit salsulbol, selalu kemaluan zakar ada basah dengan kencing. Apakah 30 detik basah, 40 detik, 1 menit, selalu ada basah dengan air kencing. Nah, diketika kawatenya, diketika kondisi, keadaan, kalagenya, ini butuh kepada ilmu tentang cara bertaharah orang salsulbol. Yang pertama, orang salsulbol taharahnya, cara wudunya, waktu dia berwudu, dipastikan waktu salat sudah tiba. Wate semayang katamu, diketika waktu salat sudah tiba, baru si salsulbol tersebut dia mulai bertaharah. Pergi ke sumur, basuh kemaluan, sesudahnya tempel dengan kapas atau sesuatu yang lain, tisu kah, supaya tidak merembes kepada yang lain, tidak membawaki kepada najis pakaian. Diketika kata mawate semayang, gejak bakmon, gerah kemaluan, olehnya getempel dengan kapas, sesudah itu langsung berwudu.
sesudah berwudu langsung salat. Tidak boleh makan minum, tidak boleh pegang haba, yang ada kepentingan. Adapun menunggu orang, menunggu imam untuk berjamaah, maka dibolehkan. Yang urang yang kakenang sasul bol dan satu wudunya untuk satu kali salat fardu, salat sunat boleh. Tetapi untuk salat fardu, satu kali wudu, satu kali membasuh kemaluan, membuang kapas, membalut dengan kapas yang baru, itu untuk satu kali salat fardu. Tiga sembahyang wajib, tiga bersuci. Itu orang sasul bol. Nah, diketika orang sasul bol sudah bersuci sebagaimana yang sudah dianjurkan, maka wal asah, pendapat yang paling kuat, pendapat ashab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, memang dalam masalah tersebut para ashab ini khilaf pendapat, khilafiyah tentang masalah si sasul bol menjadi imam sedangkan si salim, orang yang sehat, menjadi makmum. Pendapat yang paling kuat, sihatu qudwah salim bisalis, boleh sah mengikuti orang yang sehat dengan orang yang sasul bol, boleh. Yang kedua, wattahir bil mustahadhah ghairi mutahayyarah. Ini masalah pada perempuan. Yang kedua, si tahir, orang perempuan yang suci, mengikuti imamnya, sama-sama perempuan, imamnya mustahadhah. Mustahadhah dalam keadaan ghairi mutahayyarah. Mustahadhah adalah seseorang perempuan kondisinya keluar darah haid, darah halangan, melampaui batas maksimal haid. Batas maksimal haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Mazhab Syafi'i. Adapun di luar mazhab Syafi'i boleh jadi dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu an menyunatkan hudud 30 hura. Batas maksimal haid. Dalam mazhab Syafi'i batas maksimal haid 15 hura 15 malam. Seseorang perempuan di ketika hari ha keluar haidnya dan sudah melewati, melampaui 15 hari 15 malam, di ketika mengambil kapas atau tisu memasukkan dalam lubang kemaluan, maka masih diperdapatkan flek mentengah darah bak tisu atau bak gapuh. Mungkin pada pembalut hanale, tapi di ketika geduk, tinggung, jongkok, memasukkan kapas atau tisu, masih diperdapatkan warna coklatkah, kuningkah dalam mazhab Syafi'i. Berapa yang kuat? Karena kuning itu masih tergolong darah haid. Padahal waktunya sudah melampaui 15 hari, 15 malam. Yang diketika seseorang perempuan mengalami halangan, keluar darahnya sudah melampaui batas maksimal haid, maka dinamakan dalam istilah fiqih mustahadhah. Nyatanya permasalahan pada perempuan, salah satu ilmu fardu'ain bagi perempuan untuk belajar. Bagi suami, bagi seorang laki-laki yang sudah beristri, wajib memberi faham, mengajari tentang ilmu masalah haid. Jika tidak mampu, wajib seorang perempuan mencari guru dan boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami untuk belajar ilmu haid.
Karena itu ilmu fardhu'ain, kecuali si laki-laki dapat mengajari si suami jadi pernah gedro nyahanjut bibit. Ini ilmu fardhu'ain. Nah, di ketika si perempuan sudah melewati batas maksimal haid, kamustahadah, ya, menjadi imam untuk si perempuan yang tahir, menyebutnya orang sasulba juga imam, orang adam, orang makmum salim, sehat, sejahtera. Kasus yang kedua, si perempuan yang menjadi imam dan perempuan yang menjadi makmum, sedangkan si imamnya adalah orang mustahadah, orang yang haidnya, orang yang keluar haid sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Wal asah, apakah boleh si perempuan tersebut menjadi imam untuk taulannya yang suci? Wal asah, boleh. Tapi ada kaitnya, karena mustahadah itu ada cabangnya. Si mustahadah yang bukan mutahayyarah. Nah, ini masalah haid. Dalam fiqh tentang haid, ketika membicarakan masalah perempuan, masalah kondisi seorang perempuan yang keluar darahnya sudah melewati batas maksimal haid, itu ada beberapa kelakuan. Ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu si perempuan yang baru mengalami haid 9 tahun umur minimalnya, si kurung tun, si peluh, si belah, pokoknya orang yang ban haid. Taruhlah seorang perempuan mengalami haid umur 12 tahun baru pun haidnya balik, tapi ketika keluar darahnya sudah melewati batas maksimal haid, pun keluar darah haid ka langsung istihadah. Itu namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah adalah perempuan yang baru haid, baru pertama kali haid. Dalam keadaan keluar haidnya baru pertama kali, langsung mengalami istihadah, masa keluarnya ka melewati batas semaksimal haid. Itu mubtadi'ah. Nah, kalau si mubtadi'ah tersebut itu aman. Yang pertama, kalau mubtadi'ah tersebut batas haidnya karena 15 hari 15 malam, dalam masalah haid ada urusan, ada permasalahan tentang seorang perempuan dapat membedakan darah, karena darah yang keluar daripada perempuan ketika haid ada warna kuat, ada warna lemah. Itu istilah fiqih, istilahnya mumayyazah. Si perempuan tersebut dapat mengetahui berapa darahnya yang keluar, warnanya ada hitam, adapun bahasa merah tua. Berapa hari? 5 hari misal. Sudah itu keluar merah pudar 3 hari. Sudah itu keluar coklat. Habis itu kuning. Ketika dihimpunkan antara semua warna darah tersebut, sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, itu namanya perempuan yang dapat mengenali warna darah. Yang kedua, mu'tadah, itu bukan mu'tadiah, orang yang sudah pernah haid tapi tidak pernah mengalami istihadah, tidak pernah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan ini yang sudah lalu tidak pernah mengalami istihadah, mungkin pengaruh hormon atau pengaruh obat-obatan, sehingga obat-obatan yang dikonsumsi sehingga efek samping kepada pengaruh hormon, sehingga ada perempuan ketika mengkonsumsi obat, sesuatu obat, sebahagian perempuan
Ketika datangnya halangan, maka darah yang keluar melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, sedangkan perempuan tersebut mu'tadah, pernah mengalami haid sebelumnya. Sebelum mengalami istihadah, dia pernah mengalami haid, bukan orang permulaan haid. Itu maknanya mu'tadah. Ya. Di ketika orang mu'tadah tersebut dia pernah mengalami haid, maka haidnya pada bulan-bulan sebelumnya berapa hari? Bulan ini sudah istihadah, keluarnya sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan sebelumnya adanya 7, 8, 6. Nah, itu mana mu'tadah. Ada adatnya sebelumnya berapa hari si perempuan tersebut datang haid, halangan. Ya, yang ketiga mutahayyarah. Perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah, berapa hari darah merah, berapa hari darah coklat, darah hitam pekat, kuning. Dan adatnya pada bulan sebelumnya sudah lupa berapa hari dia pernah haid. Adat sudah lupa, warna darah tidak bisa dibedakan, itu namanya mutahayyarah. Yang si mutahayyarah tersebut yang tidak boleh menjadi makmum, menjadi imam. Adapun orang yang istihadah, dia bukan mutahayyarah, dia mengenali berapa hari dia haid pada bulan sebelumnya, teringat, atau dia dapat membedakan warna darah pada bulan sebelumnya. Ini contoh, contoh yang simple mentem, yang menyangkut yang umum terjadi. Misal seorang kebetulan mengalami perkara dalam bulan Ramadan. Hanya mungkin pembicaraan ini agak bergeser daripada masalah jamaah. Karena dalam matan di sini disebutkan masalah mustahabah. Nah, berarti kita uraikan sedikit menurut waktu yang tersedia. Misal kita contohkan seorang perempuan datang mengalami haid tanggal 1 Ramadan. Misal tanggal 1 Ramadan keluar darah haid. Tanggal 5 di hari 5 Ramadan, ketika perempuan tersebut melihat pembalutnya tidak ada lagi darah, kemudian memastikan dengan memasukkan kapas atau tisu kepada lubang kemaluan. Sesudah dimasukkan, didiamkan sebentar, barang berapa menit. Sesudah didiamkan, masih terlihat di kapas dan tisunya tidak ada lagi warna darah, warna coklat, warna kuning, tidak ada, bersih, putih lagi pun ke pertama apa. Gleh, hari kelima. Isah waktu tersebut. Padahal seorang perempuan-perempuan tersebut, dia bulan-bulan sebelumnya haidnya 7-8 hari. Sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan sebelumnya haidnya 7-8. Itu adat yang telah lalu, 7-8 hari. Di bulan Ramadan, di hari kelima, maka darahnya sudah putus. Nah, cara seorang perempuan menghukum dirinya sudah putus daripada haid adalah dengan memasukkan sesuatu benda yang apabila ada darah maka terlihat, kapas atau tisu lah. Nah, di ketika hari kelima, si perempuan tersebut sudah bersih daripada darah, padahal adat sebelumnya hari ketujuh, 7-8 hari, maka bagaimana dalam urusan fiqih? Tetap hari kelima tersebut, ketika dia melihat darahnya sudah putus,
maka wajib bagi perempuan tersebut segera mandi untuk salat. Seandainya waktu salatnya sudah tiba atau waktu salatnya sudah hampir keluar, segera mandi untuk salat. Dua tiga hari berselang di hari ketujuh Ramadan, sudah salat dua hari, sudah puasa dua hari, hari keenam puasa, hari ketujuh puasa, hari kedelapan keluar lagi darahnya,

rahim sebagaimana hari kelima. Hari ke-10 si perempuan tersebut mandi lagi. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 datang lagi haidnya. Hari ke-12, ke-13 putus, 14 putus. Di ketika putus tersebut, maka ya, datang sucilah perempuan tersebut melebihi 15 hari 15 malam. Di urah kedua, urah ke-14 putus haid. Di 14 urah kedua putus dikurung itu haid dalam kedai. Yang kena bicarakan, yang akan datang bicarakan adalah kasus masalah hari pertama Ramadan sampai hari kelima, hari kelima ke-6 putus, ke-7, ke-8, ke-9, 10 sampai hari 14 yang dihukumkan dalam kasus tersebut si perempuan tersebut haidnya adalah 14 hari 14 malam dari tanggal pertama Ramadan hingga 14 Ramadan dihukumkan dengan haid ke-14 hari jamek sekaliannya haid. Hari ke-6, hari ke-7 yang pernah dia berpuasa Ramadan, maka tidak terhitung puasanya. Maka dia anggap perempuan tersebut 14 hari tinggal salat, 14 hari tinggal puasa Ramadan. Walaupun hari ke-6, hari ke-7, ketika anggapan perempuan tersebut dia sudah terbebas daripada haid, rupanya hari ke-8 datang lagi haid. Maka hari ke-8 itu juga dihukumkan haid. Hari ke-6 ke-7 itu haid juga, itu niqah namanya. Niqah itu masa keluar, masa berhenti darah antara dua darah. Hari ke-5 dengan hari ke-8 ada niqah 2 hari atau 3 hari. Itu bukan suci, itu tetap hukumnya hukum haid. Anggapan suci harus memenuhi syarat suci, baru hukum suci seorang perempuan. Sucinya harus 15 hari 15 malam antara datang darah pertama dengan darah kedua. Apabila belum, sucinya belum mencapai 15 hari 15 malam, maka itu bukan suci. Kecuali si perempuan kelalaian sendiri, salah penghitungan. Nyonya haji. Karena tentang haidnya perempuan kita ya kurang memahami. Kadang-kadang suci tanggal 5, tanggal 6 ada dengan 5 suci, hana ke mana lo? Dengan 6 mana? Dengan 7 baru ke mana? Ketika dihitung suci tanggal 7, padahal tanggal 5 kan suci katanya. Sehingga diketika datang haid pada bulan selanjutnya, diketika penghitungannya tanggal 7, maka tidak sampai 15 hari sudah datang haid. Padahal sudah sampai. Karena penghitungan pun tanggal 5. Cuma teledor. Kelalaiannya dalam penghitungan hari. Padahal sudah masuk masa suci, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sudah suci. Itu masalah. Nah, apabila datang haid yang pertama dengan haid yang kedua, sucinya sudah 15 hari ke atas, itu batas minimal. Batas paling kurang suci 15 hari. Waksaruhu sebanyak-banyaknya suci, tidak ada batas. Padumuro paling lebih suci, nyahana batas. Beda dengan haid. Haid sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Yang pun sehari semalam dikatakan dengan tanpa ada inkita, tanpa ada pemotongan. Tibit darah pukul 12 malam hingga 12 malam, 24 jam tetap dalam keadaan berdarah. Kapan manteng, kapan saja kapas ataupun tisu ketika dimasukkan dalam lubang kemaluan tetap ada darah dalam satu kali 24 jam.

0: itu namanya haid. Ketika keluar darah jam 12, jam 6 subuh berhenti darah, dimasukkan kapas dan tisu, maka tidak ada darah. Berarti dari jam 12 itu bukan haid. Karena haid, syarat haid keluarnya satu hari satu malam, satu kali 24 jam tanpa ada inqita, tanpa ada pemotongan. Nah, ketika seorang sucinya sudah 15 hari baru datang darah kali yang kedua, maka itu namanya haid. Darah yang kedua itu haid karena sucinya sudah 15 hari. Nah, itu panjang masalahnya. Ya, masalah kembali kepada mutahayyarah. Mutahayyarah perempuan yang keluar darah ke melewati batas sebanyak-banyak haid, tapi dia tidak bisa mengenali warna darah dan juga tidak sudah melupakan adatnya pada bulan-bulan sebelumnya. Adat bulan yang kelikut, katuo, padumuro, datang halangan, darah pun tidak bisa dibedakan. Itu namanya mutahayyarah. Ya, mutahayyarah tersebut tetap sekali dia mandi, untuk sekali salat sekali mandi, dan tidak boleh menjadi imam untuk wanita yang suci karena dia mustahadhah lagi mutahayyarah. Nah, itu pembahasannya. Tadi pendapat Imam Nawawi, pendapat asah yang kuat, seandainya mustahadhah tersebut dia bukan mutahayyarah, dapat membedakan warna darah atau dapat teringat dengan adat haidnya bulan yang sebelumnya, maka boleh mustahadhah tersebut menjadi imam untuk wanita perempuan yang suci. Cukup sekian dengan waktu yang sangat singkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

kasih Warelun di Propoda Berada masih bersama kami RRI program Empat Banda Aceh. Warelun, satu buah lagu darinya Rafli Mungkarwan Angkir ya. Terlambat akhir tetap di pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan Warelun, hujan deras yang mengguyur Aceh dalam beberapa hari terakhir memicu banjir dan tanah longsor di 7 kabupaten dan memaksa ratusan keluarga mengungsi. Dan kondisi terparah dilaporkan terjadi di Aceh Tameng, Aceh Timur, Aceh Tenggara. Di Aceh Timur, sebanyak 69 kakak di Simpang Jernih terpaksa mengungsi akibat luapan air mencapai tinggi 1 meter. Sementara itu, Warelun, di Aceh Tenggara, banjir juga merendam Jalan Nasional Kuta Caneban Medan setinggi 50 cm, serta merusak belasan hektar lahan pertanian dan fasilitas air bersih. Akses Kuta Cane Blangka Jeren juga sempat terputus total oleh material longsor, dan BPBD bersama

Terima kasih Warilun di Perpun ada berada masih bersama kami RRI Program Pemkota Banda Aceh. Warilun, informasi banjir di kawasan pedalaman Aceh. Banjir kembali menerjang Kampung Pantai Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur. Dan sebanyak 116 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena debit air terus meningkat. Hingga Senin siang, proses evakuasi masih dilakukan secara mandiri oleh warga menggunakan peralatan seadanya dan akibat sulitnya akses menuju ke lokasi. Dan kemanusiaan Yayasan Getanyo, Nasruddin menyebutkan warga sangat membutuhkan bantuan darurat seperti makanan pokok, air bersih, selimut, tenda pengungsian, dan BPBD dan juga dinas sosial diharapkan bisa segera menjangkau ke lokasi. Selain di Aceh Timur, banjir setinggi 50 cm juga merendam Kampung Babu, Kabupaten Aceh Teming, memaksa warga menyelamatkan barang berharga dan hewan ternak. Dan warga di daerah rawan dihimbau untuk segera mengungsi dan juga mematikan aliran listrik jika air memasuki rumah. Dan warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital yang bisa Anda download melalui RRI Play. Maksud kami Google Play Store untuk pengguna Android dan juga App Store bagi Anda yang menggunakan Apple. Dan Warilun, kembali akan kami coba hadirkan satu buah lagu kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini ada darinya Fadil, ini dia.

0: Terima kasih Pak Raylan di Porpun ada berada masih bersama kami dari program Muatan Banda Aceh. Pak Raylan, informasi seputaran ekonomi dan juga bisnis lokal tentunya. Strategi jemput bola kini menjadi jurus ampuh bagi pelaku UMKM di Melabuh untuk mendongkrak omset dan memperluas pasar. Dengan aktifnya membuka lapak di berbagai event dan acara keramaian, para pedagang mengaku bisa menjangkau lebih banyak pembeli secara langsung. Tak hanya mengandalkan menu utama saja seperti kebab dan burger, sebagian pelaku usaha juga melakukan diversifikasi produk dengan menyediakan minuman segar seperti es teh dan juga jus buah. Dan langkah kreatif ini terbukti efektif meningkatkan minat para pengunjung acara sekaligus juga meningkatkan penjualan secara signifikan tentunya. Baik para lembaga Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Perpoda masih bersama kami Hereri program Patu Banda Aceh. Warilun satu buah lagu dari Nyebang Arul ya, Darah Lawitnyo. Dan Warilun, kabar dari dunia pendidikan tinggi Universitas Tengku Umar atau UTUM Labuh kembali memperluas kiprahnya di kancah internasional. Sebanyak 4 mahasiswa teknik mesin resmi dilepas untuk mengikuti program Student Mobility selama 1 semester di Universitas Technical Malaysia Malaka atau UTEM. Dan dekan Fakultas Teknik UTU, Dr. Irwansyah, maksud kami Dr. Andus Irwansyah, berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sekaligus mengasah kemampuan adaptasi di lingkungan akademik internasional. Dan langkah ini menjadi komitmen UTU dalam memperkuat kerjasama global dan menciptakan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Baik, warilun, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya. Kembali akan saya coba hadirkan warilun Famil Arabi, Sigam Kaya.
1: Proput Budaya Anut Nanggrok.
2: Yo! Cut!
3: Bahan.
2: Ana jadi kamu kawin ka doyong. Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Iya, tunggu ya.
1: Tunggu ya.

Terima kasih Warel di Propaganda Berada masih bersama kami RRI Program 4 Tebanda Aceh. Warelon, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di berbagai daerah. Saat melakukan peninjauan di Aceh Besar, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kendala yang ada. Mulai dari pengawasan mutu makanan, tata kelola, hingga penerapan SOP yang ketat di setiap dapur pelayanan gizi. Dan terkait persoalan hukum yang menyeret pimpinan sebelumnya, BGN juga memastikan pihaknya bersikap terbuka dan memberi dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dan melalui berbagai kebijakan baru dan perbaikan sistem pemantauan, BGN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan pangan demi kelancaran program nasional ini. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini. Buat Warelun mungkin yang sudah mengambil waktu istirahatnya, semoga lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Warelun semuanya dapat menghibur ya Warelun. Dan tentunya juga Warelun, jangan asal share aktivitas di media sosial, ternyata bisa menjadi sumber pahala namun juga berisiko menantangkan dosa jariah jika tidak bijak menggunakannya. Penyuluh Agama Islam Kota Banda Aceh, Syahrial, dalam dialog di RR Banda Aceh mengingatkan bahwa setiap unggahan dan tombol share yang kita bagikan akan menjadi catatan abadi tentunya. Nah, untuk menghindari dosa jariah akibat berita bohong atau membuka aib orang lain, masyarakat dihimbau untuk menerapkan 3 jurus utama, yaitu tabayun atau meneliti kebenaran informasi sebelum membagikan, dan juga saring atau memastikan konten yang tersebut benar dan bermanfaat, serta meluruskan niat agar media sosial menjadi sarana dakwah dan kebaikan tentunya ya. Baik Warelun, satu buah lagu kembali akan kami coba hadirkan, ada Ramlan Yahya, Mecin Mekaring.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

وأن

Belum di Perpadada Berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RR program Mampata Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelan yang berada kembali hari ini program 4 Bangga Asal Udara edisi hari ini tanggal 14 Oktober 2020. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Bandar Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله.

1 واتقوا الله واتقوا

0: Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya, sembari kita kembali mengikuti majlis ta'lim, kajian ilmu, semoga memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, berjalan menuju kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat manusia. Kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu kita membaca kitab Ihwal Walad. Pada hari ini kita sampai pada faedah yang ke-8 daripada faedah yang disampaikan oleh Hatim sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu saminatu inni ra'aitu kulla ahadin ya'tabiduni syai'an min makhluk wa ba'duhum ila dunya wa darahim wa ba'duhum lal mali wal mulki wa ba'duhum lal hirfati wa sana'ah wa ba'duhum ila makhlukin mislahu fa ta'amaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wa tawakkaltu 'ala Allah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa qala syaqi waffaqallahu ta'ala ya Hatim inni nadartu at-taurata wal injil والزبر والفرقان ووجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية ومن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. Jadi diceritakan oleh Hatim yang ditanya oleh gurunya tentang apa faedah yang didapatkan selama bersama gurunya, yaitu ada 8 faedah, 7 sudah kita lewatkan, yang ke-8 beliau mengatakan, wahai guruku, aku melihat sekarang itu semua manusia sangat ketergantungan kepada makhluk. Jadi orientasi mereka ini kepada makhluk. Makhluk dimaksudkan ini kepada materi, kepada materi, pada hal yang nyata. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manusia pada zaman sekarang, pada setelah terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam dunia memang sebuah keniscayaan, tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita tahan, dan perubahan itu melahirkan sebuah peradaban. Peradaban bagi manusia-manusia, sehingga manusia itu hilang jati dirinya. Dia tidak bersandar kemana yang seharusnya dia bersandar. Dia tidak berpegang kepada seharusnya dia berpegang. Ibarat Nabiullah Ibrahim dalam mencari Tuhan. ya, dia dapat matahari, dapat bulan, dapat bintang, semuanya itu hilang. Sehingga dia menemukan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Nah, pada saat itu, ini bukan sekarang, kalau sekarang udah lebih lagi. Pada abad ke-6 Hijriah itu, ini sudah abad ke-1014. Manusia itu sudah ketergantungan kepada makhluk. Maka beliau menceritakan ada sebagian manusia itu yang segala sesuatunya dengan uang. Ilad dunia wad darahim, ya, kepada dunia secara umum, nah, kepada uang, di segala sesuatu itu uang. Kalau gak ada uang gak bisa kita hidup. Nah, kita mau masuk jadi PNS, masuk jadi mau menjadi DPR, legislatif, dan semuanya itu harus dengan uang. Artinya dengan uang ini bukan sekedar dia mencukupi hidupnya. Memang tidak ada uang kita tidak boleh makan, tetapi uang itu bukan segala-galanya, bukan yang menentukan, bukan sebuah tolak ukur. Ini yang disampaikan oleh Hatim itu, ya, segalanya dengan uang. Dan sebagian mereka itu dengan harta, juga mencari jabatan. Kalau kita tidak ada jabatan, sekarang nggak bisa hidup. Jadi dunia ini harus kita punya jabatan. Juga sebagian mereka itu harus bekerja. Tidak boleh kita tidak kerja. Kita harus berusaha. Ini secara umum juga sudah ada pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup. Maka untuk meraih pekerjaan itu, dia sampai menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, nggak peduli cara yang dia tempuh itu halal atau haram. Jadi gelap pandangan matanya pada mencapai sesuatu, sehingga dia itu berjalan pada jalan yang seharusnya dia tidak bisa berjalan sesuai dengan pandangan agama kita. Tidak, cuma gelapnya mata, dia tidak terpikir lagi kepada Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan dia, yang memberikan dia jabatan, yang memberikan dia harta. Dia tidak ingat lagi. Makanya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menjadikan harta itu hanya tujuan, menjadikan jabatan itu hanya tujuan, bukan wasilah, bukan sebuah metode, cara untuk menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menjadikan itu sebagai wasilah. Agama itu memanahkan kepada kita, jabatan itu hanya sementara, jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk menuju kita kepada Allah. Karena dunia ini kita perantauan, singgahan, bukan tujuan. Tetapi karena kegagalan pemahaman kita pada sebuah kehidupan, menenggelamkan kita di dalam kehidupan itu, yang kita lupa dan tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, setelah kehidupan ini. Ini yang dilihat oleh Hatim, dia menceritakan kepada gurunya. Jadi untuk mencari kesempurnaan kehidupan, dia tidak ingat lagi kepada Allah dan dia tidak mencari ridha Allah. Tidak lagi mencari ridha Allah, padahal doa yang kita ucapkan itu di dalam zikir kita setiap salat, Ilahi anta maksudi. Ini jangan lupa. Ini zikir untuk menyadarkan diri kita, membangun, memanggil jiwa kita yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan kita yang tidak, yang belum terpanggil, yang belum bangun. Bagaimana kita ceritakan sebelumnya, kita baru membangunkan raga kita. Yang nampak kita hanya raga, materi, kebendaan. Sebenarnya jiwa kita belum bangun sesungguhnya. Jadi untuk membangun jiwa kita itu, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Tuhan yang kita tuju, sebagai kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga pernah sering kita sampaikan kalimat inna lillahi itu mudah kita narasikan dengan lidah. Di saat kita menarasikan itu mudah, tetapi bagaimana kalimat itu kita narasikan dengan anggota kita, dengan badan kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita, khususnya dengan hati kita. Bagaimana kita menarasikan itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan kita, bahwa anta maksudi, hanya Engkau, kepada Engkau kami menuju, waridhaka matlubi, dan keridhaan-Mu yang aku tuntut. Ini yang penting. Sehingga di saat hati melihat fenomena yang terjadi pada saat itu demikian, manusia itu berkorban hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, memakai semua cara, hanya dengan bekerja kita akan hidup, hanya dengan bekerja kita akan bahagia. Dia lupa kepada pencipta pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka beliau fata'amaltu, aku berpikir pada ayat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad jalallahu likulli syai'in qadara. Nah, ini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, akan diberikan kecukupan, wa hasbuh, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, kalau orientasi kita kepada Allah. Tetapi kalau orientasi kita tidak, bukan kepada Allah, kepada makhluk, kamu minta sama makhluk, nanti yaumil kiamah jangan sampai Allah mengatakan, kamu salat kan untuk orang tua kamu, kamu salat untuk guru kamu, kamu kemarin salat kan untuk bos kamu, pimpinan kamu, kamu bersedekah pada pimpinan kamu, minta pahala sama pimpinan kamu. Gecap li Tuhan, katanya pergi timpla li Tuhan. Itu kamu enggak ada untuk aku, enggak tawakal. Apa mana tawakal? Tahfidul amri ilallah, definisi tawakalan, tafidul amri illallah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah membuka toko, berdagang saya. Ya Allah, saya ini turun ke sawah menanam padi. Ya Allah, saya hari ini mendaftar untuk calon PNS, calon TNI, calon tentara. Saya ini belajar, endingnya saya serahkan kepada Allah. Laba dan ruginya saya serahkan kepada Allah. Kita tetap usaha. Jadi makna tawakal itu bukan tidak berusaha, tetapi masuk dalam sebuah pekerjaan lalu menyerahkan endingnya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Bukan hanya duduk, kamu enggak cari kerja, tuh apa kita kerja? Kan kita semua sudah dengar rezekinya oleh Allah. Lalu enggak berusaha untuk enggak ke sawah, enggak ke laut, ya kita tunggu, kan semua ditanggung oleh Allah. Bukan begitu. Fa iza azamta wa tawakkal 'alallah. Apabila kamu bercita-cita melaksanakan pekerjaan, baru nanti kita serahkan kepada Allah. Itu, jangan sebelumnya kita serahkan kepada Allah, bukan untuk kita, bukan untuk level kita. Level kita masih pada makam asbab, masuk dalam asbab, serahkan kepada Allah. Artinya ikhtiar, ada niat, ada rencana, ikhtiar. Kita masuk, ini kita pagi ini kita bismillahirrahmanirrahim, Allah hari ini saya membuka toko, nanti rezekinya pada Allah. Maka Allah akan memberi bila kita ada minta kepadanya. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan kepadanya. Innallaha balighu amri. Allah melaksanakan urusannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Wa qad jalla likulli syai'in qadara. Dan Allah mengadakan ketentuan ini, sudah menetapkan semua takdir, semua kadar. Sebagaimana ini kita ceritakan sebelumnya, tentang rezeki kita itu jauh. Sebelum Allah menciptakan kita, sudah tertulis bahwa kita ini akan menjadi petani, kita ini akan jadi pedagang, kita ini akan jadi ulama, kita ini akan jadi PNS, akan jadi pejabat ini, pejabat itu sudah tertulis semuanya. Tinggal kita menjalani. Sehingga dalam kita melaksanakan sesuatu itu jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Ini misalnya kita mencalonkan diri kita untuk jadi seorang pejabat. Kalau terlalu optimis, bila itu tidak terjadi akan membuat kita kecewa, frustasi. Dan kalau terlalu pesimis, tidak ada semangat untuk kita berusaha. Jadi ini bagaimana sikap kita. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu optimis. Bainar raja wal khauf, itu di antara takut dan harap. Kita salat, sikap kita, kita berharap agar Allah menerima ibadah kita ini. Kita berharap, sehingga kita berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan takut kita, jangan terlalu takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu takut salat kita tidak diterima. Kalau kita terlalu takut Allah tidak terima ibadah kita, kita tidak semangat dalam melakukan ibadah itu. Alah, Pudah sembahyang, mungkin dimong han meng ni oleh Tuhan. Mungkin dimong pudah sembahyang. Untuk apa kita salat? Allah pasti enggak terima ibadah kita. Itu enggak ada semangat. Jangan. Jadi baina di antara raja Arab dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini sama juga dengan pemahaman, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan, bukan itu. Bukan bermakna orang yang terlalu banyak ibadah dia akan jadi isi surga. Tidak juga demikian. Tidak. Allah memasukkan ke surga bukan karena ibadah. Tidak cukup. Begitu indahnya surga, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum bisa membeli tiket ke surga. Kalau kita tidak salat, apakah masuk ke surga? Juga belum tentu. Tapi yang jelas masuk neraka. Orang yang tidak salat, yang sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah salat juga belum tentu masuk surga. Maka ini yang kita usahakan. Bagaimana antara harap dan takut. Jadi Hatim menceritakan pada ayat Allah, orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini juga kaitan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solusi, solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam semua kehidupan diberikan, dalam ekonomi, dalam urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan. Diberikan solusi oleh Allah bila bertakwa kepada Allah. Ini sambungan ayat itu kan. Kemudian wa may yatawakkal 'alallah. Ini dalam surat At-Talaq. Jadi wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya. Allah memberikan solusi. Kita banyak sekarang permasalahan. Dalam ekonomi banyak masyarakat kita yang hancur ekonominya, para pedagang, masyarakat biasa, orang ke sawah padi enggak jadi, orang berdagang jualan enggak, banyak yang enggak laku. Ini semua permasalahan. Di solusinya bagaimana? Ayo kita mengajak masyarakat takwa kepada Allah. Janji Allah, orang yang bertakwa, penduduk yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Dawami yatawakkal 'alallah wa huwa hasbu, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena Allah itu sudah mentakdirkan, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu berjalan sebagaimana planning yang sudah di ciptakan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemudian kata Hatim, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertakwa kepada Allah, wa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang memberikan aku segala-galanya. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Makanya ada doa yang bila kita mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini doa. Insyaallah doa itu, kata Syekh Hasan Sazili, bila kita mau membaca 450 kali sehari semalam, Allah akan memberikan keleluasaan hidup pada diri kita. kepuasan hidup pada diri kita walaupun kita tidak kaya. Karena kebahagiaan itu bukan pada orang kaya. Kebahagiaan itu bukan pada orang yang punya jabatan. Kebahagiaan itu bukan pada orang yang mempunyai ilmu. Tidak. Kalau bahagia orang yang punya ilmu, sungguh orang tidak punya ilmu enggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, maka orang miskin tidak bahagia. Kalau bahagia itu milik pejabat, maka rakyat tidak bahagia. Maka bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya. Kebahagiaan itu Allah titipkan di dalam hati. Tergantung bagaimana kita memanage hati itu. Nah, kita semua punya hati. Bagaimana kita mengelola hati itu agar hati itu bisa menyebarkan bahagia yang diberikan oleh Allah. Jadi hati itu akan menyebarkan bahagia bila dalam hati itu kita ada Allah. Kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Bagaimana kita masukkan Allah dalam hati kita? Kita jadikan hati kita itu selalu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kalau dalam hati kita penuh dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa saja yang sifatnya dunia, ini jangan juga salah paham. Ini banyak kegagalan pemahaman kita, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ada orang beli mobil mewah, apakah itu dunia? Ada orang mencari jabatan, apakah itu dunia? Belum tentu. Dunia itu tergantung bagaimana pemikiran kita, mindset yang ada pada kita. Kita beli handphone, apa kita beli dunia? Kita beli sepeda motor, apakah kita beli dunia? Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhirat. Kita buat rumah, kita beli mobil, apakah mobil ini berfaedah untuk hari akhirat atau tidak? Kalau mobil yang kita beli ini hanya untuk bermain-main doang, pergi sini, pergi sana, pergi situ, dia hanya main-main doang, itu baru dunia. Tetapi kalau kita beli mobil ini, ya Allah, saya beli mobil biar nanti kita bisa silaturahim dengan saudara, silaturahim dengan teman-teman, enak ke masjid nanti kalau ada hujan, begitu. Jadi makanya mobil yang kita punya ini menjadi akhirat bagi kita. Jadi jangan kita mengklaim orang-orang yang beli mobil mewah, dia itu udah dunia ya, nggak lagi akhirat. Jadi bukan itu. Tergantung nawaitu kita sendiri. Tergantung nawaitu kita sendiri. Ini yang penting. Makanya mana dunia, jabatan. Kalau kita dengan jabatan itu hanya mencari popularitas dunia, maka itu dunia. Tapi jabatan yang kita punya itu untuk sebagai metode, jalan, wasilah bagi kita berbuat untuk umat, itu jadi akhirat, berpahala kepada kita. Maka ini yang dikatakan oleh Hatib. Maka gurunya menjawab, waffaqallahu ta'ala ya Hatib, Allah memberikan taufik kepada kamu wahai Hatib. Inni nadartu, aku melihat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran, aku mendapatkan semua kitab itu bermaterinya pada 8 faedah ini. Jadi semua materi yang ada dalam 4 kitab itu berputar pada 8 faedah ini. Maka beliau mengatakan, faman amila biha, orang yang mau mengamalkan 8 faedah ini, kana amilan bihazil kutubil arba'ah,
1: maka orang itu sudah mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam empat kitab ini. Empat kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua membaca, menuliskan delapan faedah ini. Maka kepada para pendengar radio Jamaah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, delapan faedah yang disampaikan oleh Hatim itu hendaknya kita implementasikan di dalam hidup kita, dan inilah jalan untuk kita mencari ridha Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah maunah kepada kita semua, membantu kita untuk berikhtiar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi pelajaran kepada kami sendiri dan kepada kita semua, dengan selalu mengharapkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Warelun di berapun Anda berada masih bersama kami RRI program yang patuh Banda Aceh. Warelun pukul 6 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung siaran dengan program Satu Banda Aceh guna mengikuti Warta Mukota Alam.

0: 6 pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sari berita. Kepala BGN tinjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Desa Negeri Cotmeraja, Aceh Besar. Berita lainnya, BPBD Bener Meriah imbau warga waspadai potensi bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Desa SD. Kami lagi di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Cotmeraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar hari ini. Dalam kunjungan itu, Sudaryono sempat berbincang dengan para siswa dan guru mengenai program MBG yang disalurkan di sekolah. Sudaryono juga sempat menikmati bersama makan bergizi gratis di dalam ompreng dengan para siswa di dalam ruangan. Usai menyantap MBG bersama siswa, Sudaryono kepada wartawan mengatakan peninjauan tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan baik dan mendapat respon positif dari para penerima manfaat. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga menyebutkan pelaksanaan MBG memperhatikan preferensi makanan siswa dan permintaan sekolah, termasuk penyesuaian menu untuk kegiatan tertentu. Menurutnya, kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program tersebut memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi anak.
2: Baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya juga gembira. Soalnya tadi, lauknya yang paling suka apa? Ada yang suka ayam, ada yang suka telur, ada yang suka daging. Nah, ini lain-lain memang. Nah, ini alhamdulillah tentu saja request dari sekolah juga dipertimbangkan oleh dapur-dapur itu. Ya, misalnya anak-anak lagi acara maulidan misalnya, tadi menyampaikan ke kami minta ayam, nah, itu ayam semua. Gitu. Jadi ini kami, ini adalah secara nyata kita datang, kemudian kita bawa awak media juga.
1: Sudaryono menyebutkan, berdasarkan data agregat nasional, persentase siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar turun menjadi 14%. Sementara itu, konsumsi protein anak disebut meningkat dari kisaran 30 hingga 40% menjadi hampir 80% setelah pelaksanaan program MBG. Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Dia menegaskan BGN mendukung penuh proses hukum dan siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pembenahan juga dilakukan melalui pengembangan radar MBG, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana. Selain itu, BGN juga memperkuat penerapan standar operasional prosedur di seluruh dapur penyedia MBG untuk menjaga kualitas makanan dan mencegah makanan rusak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan. Pada kesempatan itu, Sudaryono juga mengatakan saat ini BGN juga tengah menguji coba layanan MBG dengan sistem prasmanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia. Uji coba tersebut direncanakan berlangsung selama 2 minggu untuk mengevaluasi manfaat dan kendala pelaksanaannya. Jika tidak ditemukan persoalan signifikan, BGN bakal menargetkan 1.000 hingga 5.000 dapur dapat menerapkan sistem prasmanan hingga akhir 2026. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Bener Meriah himbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrid.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Bener Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir.

0: bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
1: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Bener Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
0: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan, mencapai hingga Rp80.000. Selengkapnya dilaporkan TC Mulidia Putri.
3: Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir pada beberapa daerah, termasuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Pedagang ayam di Pasar Induk Lambaru, Kabupaten Aceh Besar, Reza Zamzami mengungkapkan harga ayam saat ini untuk ukuran 2 kg pada kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000. Ayam tersebut dipasok dari lokal seperti Tapak Tuan, Banda Aceh, dan sekitarnya, termasuk berasal dari Sumatera Utara.
4: Ayam harga untuk sekarang ini harga 75 80.
5: Itu jenis apa ukurannya?
4: Ukurannya 2 kilo 8. Kalau misalkan kemarin pasaran 65, kalau sekarang sudah berubah, pasaran 70 75 80.
3: Adapun minat masyarakat untuk membeli ayam masih cukup tinggi, terutama pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih diperingati di berbagai wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: RRI Siantar, RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Sejumlah sekolah di Kota Sabang menyoroti kesiapan penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis MBG. Sistem tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan agar tidak mengganggu waktu efektif pembelajaran. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Rencana penerapan sistem penyajian prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG menjadi perhatian sekolah di Kota Sabang. Meski belum menerima arahan penerapan sistem tersebut, kesiapan tenaga pengelola dan perlengkapan dinilai perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kota Sabang Irmawati mengatakan pihaknya mendukung program MBG yang selama ini berjalan cukup baik. Namun penerapan sistem prasmanan dikhawatirkan menambah beban pengelolaan terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. SD Negeri 1 Kota Sabang memiliki lebih dari 300 siswa sehingga penyajian makanan secara prasmanan membutuhkan persiapan tambahan. Mulai dari penyediaan peralatan makan hingga pengaturan pembagian makanan dan pembersihan perlengkapan setelah digunakan.
3: Kalau dari pihak sekolah, guru piket yang kita minta tolong ya untuk kegiatan MBG ini mungkin agak menyita waktu dan sangat repot ya, karena mereka juga harus mengajar di kelas. Tapi kalau memang pihak MBG menyediakan tenaga untuk pengelolaan di sekolah, misalnya mendistribusikan kepada masing-masing anak, ya kami juga boleh siap kalau memang dari pihak MBG bisa menyediakan. Nah, kami juga mendukung kegiatan tersebut.
2: Selama ini, pendistribusian MBG menggunakan wadah atau omprengan dinilai lebih praktis bagi pihak sekolah. Pasalnya, guru yang membantu pembagian makanan juga memiliki tanggung jawab mengajar, sehingga proses pengelolaan makanan berpotensi mengurangi waktu efektif pembelajaran. Penyediaan tenaga khusus dari pihak penyelenggara MBG diharapkan dapat menjadi solusi apabila sistem prasmanan diterapkan di sekolah. Dukungan tersebut diperlukan agar proses penyajian makanan berjalan lancar tanpa menambah beban tugas guru. Sementara itu, pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Kota Sabang selama ini dinilai berjalan cukup baik dari segi kualitas makanan maupun ketepatan pendistribusian. Evaluasi terhadap pola penyajian dan waktu penyaluran diharapkan dapat menjaga kelancaran program sekaligus memastikan pemenuhan gizi siswa tidak mengganggu proses pembelajaran. Diah Novritaria melaporkan.
1: KUA Aceh Tamiang memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan. Berikut dilaporkan oleh Hadini Sambas.
4: Pasca bencana banjir yang menerpa Kabupaten Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA, Kecamatan Kejuruan Muda, memastikan pelayanan penerbitan duplikat buku nikah bagi warga yang kehilangan dokumen penting. Kepala KUA Kejuruan Muda, Haji Abdul Aziz Arfi, menyatakan bahwa penerbitan duplikat buku nikah dapat dilakukan selama data perkawinan warga masih tercatat dan tersimpan dalam arsip KUA. Warga yang ingin mengajukan permohonan cukup membawa persyaratan administrasi dasar seperti KTP dan kartu keluarga.
5: Kemudian kita cek kalau memang ada di buku akta atau buku induknya. Nah, buku nikah ini sendiri pun istilahnya kan kutipan akta nikah. Akta nikahnya itu kan di kami. Gitu. Jadi kalau kutipan ini hilang, selama masih ada di akta, maka kita bisa membuatkan. Walaupun hilang berkali-kali begitu ya.
4: Abdul Aziz menjelaskan, buku nikah yang dipegang masyarakat merupakan kutipan dari akta nikah induk yang tersimpan di KUA. Oleh karena itu, kelengkapan arsip di KUA menjadi kunci utama dalam proses penerbitan kembali. Namun, ia menambahkan, apabila data atau arsip induk tidak ditemukan, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur isbat nikah pengadilan agama sesuai prosedur yang berlaku. Dari Los Mawai, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekhutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warelo di Purapun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelo pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Warelo beralih ke informasi kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tren peningkatan kasus influenza yang seiring masuknya musim penghujan di kawasan Aceh tentunya. Dan perubahan cuaca yang tergolong ekstrim belakangan ini dinilai memicu penurunan daya tahan tubuh sehingga warga lebih rentan terpapar virus dan ISPA. Dan untuk mencegah penularan yang lebih luas, Warelon, Dinas Kesehatan meminta warga untuk tetap menjaga kebersihan, rutin mencuci tangan serta juga menggunakan masker apabila sedang mengalami gejala batuk dan demam. Dan warga juga dianjurkan untuk segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika gejala terus berlanjut tentunya. Warelon, nah buat Warelon di kesempatan pagi hari ini ya mungkin yang sedang bersiap-siap menuju ke tempat aktivitasnya masing-masing, semoga dengan akhirnya informasi dan lagu-lagu di pagi hari ini dapat menambah semangat Warelon semuanya di kesempatan pagi hari ini.